0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, Tuhan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri di Basada, Sampung, Kaliman Jomuna, karena dana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
1: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budayata Pasang Gading.
0: Sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tampasang Gading.

0: Ada 3 bajuku sayang baru.
1: Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
2: Ih, wendo aku sekolah, Wi.
1: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu, dibilang ibu.
2: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
1: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang banyak orang mati gara-gara corona ini.
2: Iya, Busa. Panggil aku karena belum siap aku menulis.
1: Jangan lupa cuci tangannya. Kalau keluar kau pakai masker.
2: Oke.
3: Mama Nisa, coba aku lihat. Siapa? Bapaknya Iqbal. Tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil tuh. Mana sudah mobilnya? Soalnya Mas Delia. Itu Komiu. Komiu tidak tahu. Dia itu ada bermain judi online. Makanya apa-apa semua dia jual. Biar HP-nya dia so jual.
4: Iya kak.
3: Istrinya so mengeluh Mama Nisa.
4: Hah?
3: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi. Baru dia itu so Evana baya-baya.
4: Astaga, nasib patut tanu.
5: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: Sarapan Uvepoi, kuliner khas suku Kaili yang syarat dengan makna filosofis. Sarapan Uvempoi berkuah daging dari tulang iga, rasa asam serta level pedas sesuai dengan keinginan. Dipadankan bersama umi rebus, pisang rebus atau nasi sebagai pendamping kuliner ini. Sarapan Uvempoi memberikan ruang bagi publik menyampaikan beragam hal yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan serta fenomena atau isu yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sarapan Uvempoi.
5: Sarapan Uvempoi.
4: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 9 pagi di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Sarapan Uvempoi.
5: Sarapan Uvempoi.
4: Tora-tora merakalinya.
5: Tora-tora.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini kita berada di pukul 8 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sampai jumpa Sarara, apa kabar Komio di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan tentunya siap menjalani aktivitas di pagi hari ini. Kembali bersama saya dalam sarapan Uvempoi, tentunya di mana akan membahas persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sekaligus mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Dan sampai sepuluh Sarara, pernahkah kita datang ke pasar, pertokoan atau rumah makan, perkantoran atau kawasan ramai lainnya, kemudian bingung mencari tempat untuk memarkir kendaraan? Nah, kadang baru berhenti sebentar, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri dan berkata, "Parkirnya Pak, Pak, parkirnya Bu." Dan tapi kemudian muncul pertanyaan, apakah tempat itu memang resmi sebagai lokasi parkir? Dan apakah ada rambu atau tanda bahwa kawasan tersebut memang diperbolehkan untuk parkir? Dan apakah petugas parkirnya memiliki kewenangan? Dan yang tidak penting kalah pentingnya itu, kalau parkir liar semakin marak, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah sepenuhnya kesalahan juru parkir, dan apakah masyarakat sebagai pengguna kendaraan juga ikut bertanggung jawab? Ataukah pemerintah dan pengelolaan kawasan harus mengambil peran lebih besar? Nah, inilah yang akan kita bahas di pagi hari ini sampai subuh Sarara. Parkir liar, siapa yang bertanggung jawab? Nah, sampai subuh Sarara, persoalan parkir sebenarnya terlihat sederhana. Kita datang, kendaraan berhenti, membayar, lalu pergi. Tetapi di balik aktivitas sederhana itu terdapat persoalan yang cukup kompleks. Ada persoalan ketertiban lalu lintas, penggunaan ruang publik, keselamatan pejalan kaki, kenyamanan masyarakat, hingga persoalan penghutan yang dilakukan tanpa dasar yang jelas. Nah, sampai-sampai Sarara, sebelum kita menyalahkan siapapun, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan parkir liar. Secara sederhana, parkir liar dapat dipahami sebagai aktivitas memarkir kendaraan pada tempat yang tidak semestinya, tidak sesuai dengan ketentuan atau dilakukan tanpa kewenangan yang sah. Ini contohnya kendaraan diparkir di badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Atau trotoar yang seharusnya menjadi ruang bagi pejalan kaki justru digunakan sebagai tempat parkir. Dan bahu jalan dipenuhi dengan kendaraan, area yang sebenarnya dilarang parkir malah dijadikan tempat mencari uang. Atau ada seseorang yang tiba-tiba menjadi juru parkir di sebuah lokasi tanpa kejelasan dan apakah dirinya memang memiliki kewenangan, ini masalahnya kemudian menjadi lebih besar. Dan salah satu kendaraan berhenti, kemudian kendaraan lainnya ikut berhenti. Lama-kelamaan ruas jalan ini menyempit, arus lalu lintas terganggu, pejalan kaki kesulitan berjalan, pengendara lainnya terpaksa mengambil jalur yang berbeda. Bahkan tidak jarang situasi seperti ini dapat memicu kemacetan dan konflik antara pengguna jalan. Jadi
Jadi parkir liar ini bukan hanya persoalan saya bayar parkir atau tidak, tetapi juga menyangkut di mana kendaraan itu diparkir dan siapa yang mengatur apakah lokasinya memang diperbolehkan. Dan apakah aktivitas parkir tersebut mengganggu kepentingan masyarakat lainnya? Nah, kalau parkir liar memang mengganggu, mengapa praktik tersebut masih bisa ditemukan? Nah, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab. Itu pertama, keterbatasan lahan parkir. Nah, kawasan yang semakin ramai ini tentunya membutuhkan ruang parkir yang memadai. Dan ketika tempat parkir resmi terbatas, ini masyarakat akhirnya mencari ruang alternatif. Jalan yang masih menjadi pilihan paling mudah, ini bahu jalan yang digunakan, trotoar digunakan, lahan kosong juga digunakan. Bahkan ruang yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk parkir pun bisa berubah menjadi tempat parkir.

Dan selanjutnya itu ada tingginya aktivitas masyarakat di kawasan tertentu. Ada pasar, pusat kuliner, pertokoan, perkantoran atau sekolah, tempat ibadah, dan pusat kegiatan masyarakat yang biasanya memiliki tingkat mobilitas tinggi. Dan selanjutnya itu ada kurangnya kesadaran pengguna kendaraan. Nah, kadang kita sendiri berpikir, cuma 5 menit, cuma sebentar, yang penting tidak lama. Tetapi bayangkan kalau ada puluhan orang berpikir yang sama, ini semuanya berhenti selama 5 menit, akhirnya jalan pun menjadi penuh. Dan yang terakhir itu adanya permintaan dan keuntungan ekonomi. Nah, di satu sisi keberadaan juru parkir ini dapat menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Namun persoalan muncul apabila kegiatan tersebut dilakukan di lokasi yang tidak semestinya atau tanpa mekanisme pengelolaan yang jelas. Karena itu kita harus membedakan antara juru parkir resmi dan parkir liar. Dan jangan sampai semua juru parkir dianggap sebagai pelanggar. Nah, itu begitu pula jangan sampai praktik parkir yang tidak memiliki dasar ini dianggap wajar hanya karena sudah berlangsung lama.

Baik, sahabat sebuah sararah, ini pertanyaan utama kita pada pagi hari ini. Parkir liar, siapa yang bertanggung jawab? Nah, jawabannya itu bukan hanya satu pihak. Persoalan parkir merupakan tanggung jawab bersama. Yang pertama itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini memiliki peran penting dalam menyediakan sistem parkir yang tertata. Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang jelas, lokasi parkirnya yang memadai, rambu yang mudah dipahami, serta pengawasan terhadap aktivitas parkir. Nah, kalau masyarakat dilarang parkir di suatu tempat, itu harus ada informasi yang jelas. Kalau suatu tempat ditetapkan sebagai lokasi parkir, harus ada pengelolaan yang jelas. Dengan begitu, masyarakat tidak berada dalam kebingungan. Selanjutnya ada pengelolaan kawasan. Ini pengelolaan pasar, pusat pertokoan, pusat kuliner, perkantoran, dan juga kawasan publik yang juga memiliki tanggung jawab. Jangan hanya berpikir yang penting pelanggan datang, tetapi juga harus memikirkan di mana mereka memarkir kendaraan, apakah parkir tersebut mengganggu jalan dan apakah mengganggu pejalan kaki dan apakah menyebabkan kemacetan. Ini pengelolaan kawasan perlu ikut menata arus kendaraan dan juga menyediakan ruang parkir yang layak apabila memang memungkinkan. Dan yang ketiga itu ada juru parkirnya. Dan juru parkir ini juga memiliki tanggung jawab. Nah, jika memang bertugas secara resmi, maka harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Juru parkir ini bukan hanya orang yang berdiri di pinggir jalan lalu menerima uang. Ada tanggung jawabnya untuk membantu mengatur kendaraan dan juga memastikan kendaraan yang diparkir itu dengan tertib, serta tidak mengarahkan masyarakat ke tempat yang membahayakan atau mengganggu lalu lintas. Dan yang keempat itu pengguna kendaraan. Nah, ini yang paling sering kita lupakan, pengendaraan juga punya tanggung jawab. Nah, kita tidak bisa mengatakan kan ada tukang parkir. Nah, kalau lokasi tersebut jelas-jelas mengganggu jalan, kita tetap memiliki pilihan untuk tidak memarkir kendaraan di sana. Dan jangan hanya karena tempatnya dekat dengan tujuan kita, lalu kita mengabaikan kepentingan pengguna jalan lainnya. Dan selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas sosial. Kalau melihat persoalan parkir yang mengganggu, ini masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui saluran resmi pemerintah atau pihak berwenang, bukan dengan melakukan tindakan sendiri yang justru dapat memicunya konflik.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, Tuhan semua marah orang, dia kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basana, sampung, kami menjobuna, karena dana saya itu.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Eh, anak boroh. Bebang boroh mau bekerja. Semua kadoro sampu dulu. Hampir 35. Oke, bro. Maju.

Nah, sahabat subuh Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sarapan Uvenpoi pada pagi hari ini. Nah, sahabat subuh Sararah, ada satu pemandangan yang cukup sering menjadi perhatian. Ini ada trotoar yang berubah fungsi menjadi tempat parkir. Nah, padahal trotoar ini diperuntukkan bagi pejalan kaki. Nah, bayangkan seorang ibu berjalan bersama anaknya, kemudian ini trotoar dipenuhi sepeda motor. Apa yang akan terjadi? Nah, ibu dan anak tersebut akhirnya harus turun ke badan jalan. Di situ muncul resiko pejalan kaki berhadapan langsung dengan kendaraan yang melintas. Orang lanjut usia, kesulitan berjalan, penyandang disabilitas dapat mengalami hambatan, anak-anak juga berada dalam situasi yang lebih berisiko. Jadi ketika kita memarkir kendaraan di trotoar dengan alasan cuma sebentar, kita perlu bertanya, sebentar bagi saya, tetapi bagaimana bagi pejalan kaki? Nah, ini penting untuk membangun kesadaran ruang publik bukan hanya milik orang yang membawa kendaraan. Jalan milik bersama, ini trotoar juga memiliki fungsi sosial. Karena itu, budaya tertib parkir sebenarnya merupakan bagian dari budaya menghargai sesama. Nah, sahabat subuh Sararah, kita juga harus melihat persoalan ini secara adil. Tidak semua juru parkir adalah parkir liar. Ada masyarakat yang memang bekerja sebagai juru parkir dan menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Mereka juga memiliki kebutuhan hidup, karena itu pendekatan terhadap persoalan parkir harus tetap manusiawi. Namun di sisi lain, aktivitas mencari nafkah tidak berarti seseorang bebas menggunakan ruang publik tanpa aturan. Nah, disinilah pentingnya pembinaan dan juga penataan. Jika masyarakat membutuhkan pekerjaan sebagai juru parkir, maka pemerintah dapat melakukan penataan melalui sistem yang jelas. Dan di mana siapa yang akan bertugas, di mana lokasinya, bagaimana mekanisme pembayarannya, dan bagaimana pembagian atau penyetoran retribusi jika memang itu berlaku, dan bagaimana pengawasannya. Dengan sistem yang jelas, juru parkir mendapatkan kepastian, pemerintah mendapatkan pengawasan, dan juga masyarakat sebagai pengguna kendaraan mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, sampai subuh Sararah, kadang kita mudah mengatakan pemerintah tidak becus, juru parkirnya nakal, pengendarannya sembarangan. Tetapi persoalan publik jarang sekali sesederhana itu. Nah, marilah kita mulai dari diri sendiri. Kalau ada tanda dilarang parkir, janganlah parkir. Kalau trotoar bukan tempat parkir, jangan gunakan trotoar. Kalau tempat parkir resmi tersedia, gunakan tempat tersebut. Dan kalau kita ragu dengan pungutan parkir, jangan langsung melakukan tindakan kasar, karena kita dapat mencari informasi atau melaporkannya melalui saluran resmi. Sebab ketertiban kota tidak hanya dibangun oleh petugas, ketertiban juga dibangun oleh kebiasaan masyarakat. Nah, sampai subuh Sararah, kalau parkir liar dibiarkan dampaknya bisa kemana-mana. Yang pertama ada kemacetan. Nah, kendaraan yang parkir sembarangan ini mengurangi kapasitas jalan. Dan yang kedua itu keselamatan lalu lintas. Kendaraan yang keluar masuk area parkir secara tidak teratur dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan yang ketiga itu ada hak pejalan kaki yang terganggu.
Nah, trotoar yang digunakan untuk parkir memaksa pejalan kaki itu berjalan di badan jalan. Dan yang keempat, wajah kota menjadi kurang tertib. Nah, kawasan yang seharusnya nyaman dapat terlihat dengan semrawut. Dan yang kelima itu potensi konflik. Nah, bisa terjadi perselisihan antara pengendara, juru parkir, pedagang dan juga pemilik toko ini maupun pengguna jalan lainnya. Dan yang keenam, persoalan penerimaan daerah. Nah, jika pungutan parkir dilakukan di luar sistem yang resmi, tentu muncul pertanyaan mengenai pengelolaan dan juga pertanggungjawabannya. Nah, sampai sebuah sararah, kita tidak ingin berhenti pada pertanyaan, siapa yang salah? Nah, kita juga harus bertanya, apa solusinya? Nah, itu pertanyaan pertama, pemetaan kawasan rawan parkir liar. Pemerintah bersama pihak terkait perlu mengetahui titik-titik yang sering digunakan sebagai parkir tidak tertib. Dan yang kedua, penyediaan ruang parkir yang memadai. Ini larangan saja tidak cukup. Kalau masyarakat membutuhkan tempat parkir, maka perlu ada alternatif yang masuk akal. Dan yang ketiga, ada rambu dan markah yang jelas. Ini masyarakat harus mudah mengetahui di mana boleh dan tidaknya boleh parkir. Dan yang keempat itu ada penataan juru parkir. Nah, juru parkir ini yang bekerja secara resmi perlu mendapatkan identitas dan juga aturan kerja yang jelas. Dan yang kelima, ada pengawasan yang konsisten. Ini jangan sampai penertiban hanya dilakukan ketika ada keluhan atau ketika sedang ramai diperbincangkan. Dan yang keenam itu ada edukasi kepada masyarakat. Budaya tertib ini parkir perlu dibangun terus-menerus. Dan yang ketujuh itu ada pemanfaatan teknologi jika memungkinkan. Nah, misalnya ini sistem pembayaran non-tunai, pendataan lokasi parkir hingga kanal juga pengaduan masyarakat. Nah, baik sampai sebuah sarara, parkir mungkin hanya berlangsung beberapa menit saja, tetapi dampaknya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Satu kendaraan yang parkir sembarangan itu mungkin terlihat sepele, tetapi kalau dilakukan oleh 100 kendaraan tentunya menjadi persoalan yang besar. Karena itu marilah kita mulai membangun kebiasaan yang sederhana, parkirlah di tempat yang semestinya. Hormati pejalan kaki, jangan menghalangi akses kendaraan lainnya, dan jangan menggunakan ruang publik secara sembarangan. Dan bagi pihak yang memiliki kewenangan,

kita ketika kita bertanya parkir liar siapa yang bertanggung jawab, itu jawabannya adalah semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan porsinya. Pemerintah bertanggung jawab menghadirkan aturan dan sistem pengelolaan kawasan, bertanggung jawab terhadap lingkungan usahanya, dan juru parkir bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai dengan ketentuannya. Dan masyarakat bertanggung jawab menjadi pengguna ruang publik yang tertib. Dan jangan menunggu orang lain berubah, marilah kita mulai dari diri sendiri, karena budaya tertib tidak lahir dari aturan saja. Budaya tertib lahir dari kebiasaan, dan kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Terima kasih untuk Komio semuanya, karena tak terasa kebersamaan kita dalam acara Sarapan UBM POI pada pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Jojo Jumbah yang akan menemani Komio sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan ada Sarapan UBM POI di sesi kedua, dan tentunya rekan Jojo yang akan menemani

0: Kareba Salia, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai sebuah saranaku, budaya Tabe adalah sebuah karifan lokal masyarakat yang berada di Sulawesi Selatan, bahkan di daerah kita juga Sulawesi Tengah, dan yang berarti Tabe ini berarti permisi atau maaf. Diwujudkan lewat ucapan santun serta gerak tangan tangan kanan lurus ke bawah sambil sedikit membungkuk sebagai

sebuah simbol penghormatan saat lewat bertamu atau berbicara dengan orang lain. Kareba Kaupuna. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia yang menjabat bersama Insinyur Soekarno. Beliau lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selain sebagai wakil presiden, Bung Hatta juga seorang ekonom yang berpengaruh dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia turut menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Beliau wafat pada 14 Maret 1980 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Besia Morando Kareba di Kareba Salea Tinti Sasio. Popek baik kami panjir Kareba Salea Tinti Sapu Sangu. Ya aku Mahmudin Usman Jumlah.

0: soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bata Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, dan agak-anak saya itu oke.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.

Sampai subuh sarangku pura-pura Nova Kareba. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komio masih tetap setia dengan kami. Terima kasih sudah mendengarkan siaran ini sejak pagi tadi pukul 8. Tadi diawali sesi awal diawali oleh rekan saya Lili Lestari, dan sekarang dia lagi ambil posisi mengasuh karena mungkin kecapean ya dari subuh. Bahkan kalau biasanya kalau dinas subuh itu semalamannya tidak tenang arwah ya. Ya dari mulai malam pukul 20 itu sudah set memang alarm ya. Kadang-kadang memang perjuangannya luar biasa itu siaran subuh. Yang bikin tak gantung kalau tak bangun tak kaget jam pukul 2. Nah, mau tidur salah-salah. Tidak mau tidur masih cukup panjang. Cuman itu kadang-kadang ya harus ekstra hati-hati. Jangan sampai tasono. Kalau tasono itu susah itu urusannya. Ini bagian dari perjuangan sampai sebesar aku. Kemarin kita baru saja merayakan hari kemerdekaan HUT Republik Indonesia tercinta, memasuki usia ke-81. Istilahnya kalau usia manusia itu renta sudah ya 81, syukur-syukur kalau kita sekarang bisa capai umur 81. Ada orang yang masih umur di bawah dari itu sudah sakit-sakitan, dirawat di rumah sakit ya. Tapi kita berdoa lah, kita bermunajat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan yang prima pada usia tertentu misalnya. Orang kalau sudah usia mencapai usia memasuki usia pensiun misalnya. Nah, itu apa namanya? Sudah mulai, jangan sampai kita post syndrome ya. Maksudnya setelah pensiun kita tidak tahu mau apa-apa karena mungkin terbiasa dengan aktivitas setiap hari ke kantor ataupun ke tempat aktivitas. Ketika pensiun, kegiatan atau aktivitas itu tiba-tiba terhenti karena memang dari sisi orang bilang karena sudah usia ya, harus suka tidak suka harus terima pensiun. Kemudian memilih jadi tukang parkir, nah itu pilihan lain. Karena ada teman ayah saya dulu, ketika pensiun dia kemudian sudah mempersiapkan diri menjadi tukang parkir. Cuman begini persoalannya, Komio kalau menjadi tukang parkir berarti Komio harus legal, jangan ilegal. Artinya Komio punya jangan sampai pekerjaan Komio atau aktivitas Komio itu menjadi masalah buat orang lain. Kalau topik kita pagi ini berkaitan dengan parkir liar, siapa yang bertanggung jawab? Lili yang bertanggung jawab, karena dia tadi membawa ini acara. Saya cuma melanjutkan. 421-621 atau ke 0811-456-03-875. Memang sampai subuh saudaraku, fenomena parkir liar masih saya terjadi, dan ini menjadi persoalan yang sering ditemui di berbagai daerah. Kendaraan diparkir di badan jalan, trotoar, bahkan di area yang dilarang sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Tidak jarang keberadaan parkir liar juga memicu kemacetan serta mengurangi hak pejalan kaki ya, karena biasanya kalau untuk kelas trotoar yang agak rendah biasanya pemilik kendaraan menaikkan kendaraannya ke atas trotoar. Nah, itu juga tidak betul karena hak pejalan kaki yang kita ambil. Jadi memang untuk parkiran ini, jadi pintar-pintar ekonomi juga topo auto, topo motoro. Kita muni situasi. Kalau situasinya padat sih jangkau paksa parkir situ. Akhirnya nanti mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kalau di beberapa kota saya pernah lihat ya di tayangan televisi, bannya digembosi. Padahal itu kayak dikunci itu bannya supaya orang, karena urusan kaitan dengan denda ya. Jadi ada denda tertentu. Saya tidak tahu kalau di Kota Palu ada juga gitu. Ada kayaknya. Cuman tidak sering-sering saya lihat. Jadi pertanyaan begini, ketika ada parkir liar, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini? Tanggung jawab pertama tentu berada pada pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti dinas perhubungan dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan guna melakukan pengawasan, penataan, dan penindakan terhadap praktik parkir yang melanggar aturan. Namun tanggung jawab ini tidak hanya berada
di tangan pemerintah saja, pemilik usaha, pengelola pusat perbelanjaan, pasar, rumah makan, maupun tempat usaha lainnya juga memiliki peran penting dengan menyediakan lahan parkir yang memadai agar kendaraan pengunjung tidak meluber ke jalan, khususnya jalan umum ya. Yang jadi persoalan juga kan, saya pernah parkir kendaraan di salah satu minimarket. Di minimarket itu memang ada parkirannya di luar, adalah tersedia, cuman memang tidak hanya untuk berapa kendaraan, apalagi kalau mobil mungkin 3 mobil langsung naponuk parkiran. Karena di situ tulis tidak bayar, apa, tidak pungut parkir atau, tapi tetap ada orang bayar parkir. Hai nah heran munya aku, ini bagaimana depan aturannya. So tertulis jelas-jelas itu bebas parkir. Tapi pas kita keluar ada orang bayar tunggu kita, pas semprit-semprit. Napa tambah tua nah itu narian wanu nama Rena bebas parkir. Nanti mungkin ini juga bisa di apa namanya, pengelola minimarket boleh dian itu diatur itu. Jangan cuma ditaruh begitu bebas parkir, tapi pas kita keluar tetap bayar parkir. Seperti itu. Nah ini tanggung jawab siapa? Nah, tentu kalau saya bilang tanggung jawab pengelola minimarket tentunya harus ditertibkan itu. Oke. Jadi sampai saran aku, memang persoalan parkir ini persoalan yang apa namanya? Kadang-kadang kita itu kalau mau parkir kendaraan, lihat-lihat situasi dulu. Jangan tiba-tiba ada tukang parkir gaib. Ketika kita parkir pertama, tidak ada orang di situ, tidak ada tukang, tidak ada toko jagai. Tiba-tiba pas kita menjiling, langsung neum, Pak. Anti sempritan. Titit-tit, Pak, sambil memberikan kode-kode. Ini tukang parkir gaib ya. Saya tidak tahu kalau teman-teman PKL ini pernah mendapatkan parkiran gaib begini nih. Waktu kita datang tidak ada, pas kita pulang dia ada. 421-621 sampai seluruh saran aku atau ke 0811-456-03875. Mama Lara Belmio, siapa tahu kamu juga ingin memberikan komentar. Pak Budi Balaro, apa kabar? Gagan di mana ini? Gagan cukup jauh ini di daerah Kaliburu. Mari Pantai Barat. Kemudian ada juga Pak Amir deh, Mama Eri Panau Sigi. 421-621 atau ke 0811-456-03875. Tante Ella, apa kabar? Laswani. Terus siapa lagi ya pendengar kita? Oh ya, Om Arnold Topatufu Manu Barabiriwa Kariba Manu dan Natuwa atau nama tipu nama. Kemudian Naryamuni, Pak Simam, apa yang ini? Hamairi Panglima Polem, Panglima Polem atau? Iya, Panglima Polem atau? Siapa kurang yang stopan? Pak Made, di mana ini Pak Made? Di Tanggul. Siapa lagi? Mungkin lagi sibuk-sibukan ini setelah kemarin seharian kita dengan apa namanya perhelatan Hari Kemerdekaan. Tentu juga ini khususnya bagi adik-adik yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka yang kemarin sudah melaksanakan tugasnya baik itu di provinsi, di kabupaten kota ya. Dan saya yakin setiap apa usaha kerja keras akan membuahkan hasil yang maksimal. Itu yakinlah bahwa setiap kerja keras itu akan membuahkan hasil yang maksimal, insya Allah. Yang penting diseriusi ya, jangan kau main-main. Pak PKL kau main-main. Iya betul ini, saya kasih tahu yang betul. Kalau kau PKL ini khusus buat adik-adik PKL ini yang lagi magang, kalau dikasih kesempatan PKL berarti gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena susah nanti kalau PKL ini kau dikatakan tidak berhasil misalnya, tidak mencapai target. Nah itu menjadi persoalan. Jadi kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baik, karena kesempatan itu tidak datang dua kali katanya, tapi dalam keadaan tertentu kesempatan itu selalu ada. Apalagi usianya komio ini masih muda-muda, ini rata-rata mereka ini paling 16-17. Jadi
lakukanlah tugas-tugas komio yang sudah disampaikan itu dikawal dengan baik. Ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami, bisa ditanya. Malu bertanya, terus-terus aja. Oke lah, sampai susah ragu. Parkir liar, siapa yang bertanggung jawab? Sema, we. Kemudian ini juga, le, yang banyak terjadi lapangan, beragam dia punya, bervariasi dia punya harga parkir. Nah, dulu saya pernah dengar katanya untuk kota Palu itu akan apa diberikan apa di data sedemikian rupa tukang parkir yang enak. Jadi mereka kayak punya kartu tanda pengenal khusus, bahkan tidak lagi dalam bentuk apa namanya cash misalnya. Dulu ada dibilang di berimba, saya kurang dicatat begitu plat nomor kemudian didaftarkan. Jadi membeli apa namanya istilahnya itu kita membeli, sudah membeli jatah untuk parkir ya. Pas orang pak parkir mau kasih lihat, kita tinggal kasih lihat kartu itu ya. Ini soalnya anu kartuku bebas parkir saya, bukan bebas parkir apa, tapi dia sudah membeli sebenarnya, membeli paket parkirnya. Tapi bagaimana sih sebenarnya penerapan di lapangan? Kalau yang saya lihat di lapangan masih menggunakan fisik ya, menggunakan pembayaran dilakukan langsung dengan uang. Sudah 25 menit sekarang sampai susah aku bergeser dari pukul 9 pagi ini. Waktu kita tinggal tersisa kurang lebih setengah jam ke depan. Jadi Da Anna Maria, komentar tanggapan Mio berkaitan dengan topik kami pagi ini, parkir liar siapa yang bertanggung jawab? Bukan Aidil atau bukan Humaira atau bukan Lili atau bukan Anca. Kalau tadi Lili sebenarnya kita tanggung jawab kita bersama, ai? Bagaimana kalau tanggung jawab kita bersama? Konsepnya bagaimana itu? Mekanismenya bagaimana itu? Tanggung jawab kita bersama. Berarti kita juga yang atur tukang parkir. Baik, sampai susah aku. 421621 atau ke 0811456033875. Mamalah apa kali yang enak? Kau mainkan apa dulu ini? Naria. Oh ya, kemarin itu satu kebanggaan ya buat kita semua warga Kota Palu dan sekitarnya. Kita begitu bangga ketika lagu karya almarhum Hasan Bahasuan itu diperdengarkan dalam saya kemarin pas menonton kan sempat presenternya bilang begini, baik selanjutnya kita ikuti rangkaian apa lagu-lagu daerah dari seluruh provinsi. Cuma saya bilang dari seluruh provinsi, perasaan lagunya kita dari Sulawesi Tengah ini nihil. Tapi alhamdulillah pas saya bilang begitu muncul lagu apa dengan apa namanya musik orkestra yang di apa namanya di arrangernya itu oleh Japur Wacaraka, seorang musisi senior asal kota Bandung. Anissa Nimiu Tri Utami atau Akai Tri Utami dengan Japur Wacaraka. Jadi kemarin itu Evanoano netumbu bulu nyawa mendengar lagu karya Hasan Bahasuan itu dimainkan, luar biasa. Jadi, aduh, anu apa namanya? Jadi ada kebanggaan. Wih, ada lagunya kita dan selama ini lagu-lagu kita itu hanya diperdengarkan ketika ada kegiatan-kegiatan pertukaran pemuda misalnya. Ketika saya ingat kalau di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga itu setiap tahunnya ada kegiatan program pertukaran pemuda Indonesia luar negeri. Ada Indonesia dengan Indonesia atau ASEAN Jepang ya. ASEAN Jepang itu termasuk negara-negara yang menjadi anggota ASEAN itu mengikuti program yang diprakarsai oleh pemerintah Jepang. Mereka keliling negara-negara ASEAN itu ke beberapa negara dulu ASEAN. Kemudian nanti ending point-nya itu ada di Jepang, ada masalah ya. Jadi mereka selama kurang lebih berapa lama, satu bulan di atas kapal terus melakukan diskusi dan juga ada tampilan seni termasuk negara kita Indonesia ya. Tinggal ditunjuk assembly point-nya di mana, apakah di Timor Leste untuk pertama kumpulnya di sana kemudian dijemput sama kapal Nippon Maru itu, atau di
Malaysia misalnya, kemudian nanti dijemput di Malaysia. Jadi semua negara ASEAN itu akan terbang ke negara Malaysia untuk mengawali program. Tergantung. Ada beberapa cerita teman. Jadi assembly point-nya itu ada di mana begitu. Oke. Okay. Nanti kita jam sambung sebentar tes saya. Tetap kau di 421621 di 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggani. Program Ampa Air Palu. Suara Budaya Tanpa Sanggani.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Mbak Kasumi, di Kenil Lembasada, untuk Sampau, dari Banjoguna, karena gak anak saya ITOC.
4: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
9: Kamu serba pesan nih, tak pesan dulu minumanku.
10: Iyo, tapi sudah. Kok bak apa kan?
11: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
12: Budaya Indonesia yang mendunia.
13: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

sampai susah aku pura-pura bahwa kemudian apa namanya, kalau ditanya pihak yang bertanggung jawab berkaitan dengan parkir liar, siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja pengguna kendaraan. Setiap pengendara memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan memarkir kendaraan pada tempat yang telah disediakan. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama menciptakan ketertiban dan

pelanggaran parkir liar sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pelaku usaha atau pemilik tempat usaha, pusat perbelanjaan, pasar, rumah, makan, dan tempat usaha lainnya, juga perlu menyediakan lahan parkir yang cukup agar kendaraan tidak meluber ke badan jalan.

sebagai tempat parkir. Ini hal yang pemandangan yang umum kita dapatkan, kita temukan, bahwa kemudian apa namanya, ada orang yang kemudian apa namanya, ya termasuk mungkin kita salah satunya, yang ketika memarkir kendaraannya itu sembarangan ya. Kadang-kadang kita karena ya untuk mencari gampangnya parkir, dia ya lihat trotoar boleh masuk, dia kasih masuk kendaraannya naik sampai ke trotoar. Nah itu dia. Jadi nanti bisa jadi terjadi kita mengganggu hak pejalan kaki jika trotoar digunakan sebagai tempat parkir, menurunkan kenyamanan dan estetika kota. Ini potensi meningkatkan resiko kecelakaan. Apa kemudian solusinya? Ya, kita tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib parkir.

pengawasan atau pengawasan. Parkir liar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Jadi masyarakat, pengelola parkir, pelaku usaha, dan pemerintah harus bekerja sama menciptakan budaya tertib parkir dengan kesadaran dan kepatuhan bersama semua pihak, ya. Jadi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman dapat terwujud. Apalagi di tempat-tempat pusat perbelanjaan misalnya, yang kalau aneh, eyong-eyongin anian, amairi Jalan Basuki Rahmat misalnya, nariamu minimarket, nariamu tempat anu kuliner, ya, tumpah di sana. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, ini akhirnya membuat kemacetan. Kalau parkirnya sampai ke badan jalan, nah itu dia, akhirnya bisa jadi apa, kelancaran lalu lintas apa namanya terganggu, dan bisa jadi kalau tidak tertib, bisa membahayakan juga ya. Ada biasa tiba-tiba kendaraan muncul dari depan mobil yang diparkir, muncul langsung neongarian nih, karena apa namanya ya, kelengahan juga. Jadi penting sekali untuk di, sering kali terjadi tuh pas di Jalan Basuki Rahmat itu. Nah, Isani Miun anu makam, Taman Makam Pahlawan, nah di sekitar situ lah. Wah, itu paling rawan itu. Hati-hati komi kolecet.

0: 081421621 bisa kami gunakan sebagai line interaktif telepon kita pagi ini. Parkir liar, tanggung jawab siapa? Waktu kita tinggal tersisa kurang lebih 10 menit sampai subuh, saudaraku. Sebelum akhir nanti kita akan tuntaskan sesi 2 sarapan Vempo ini.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
1: Usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kuhon-kuhon, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basana, sampung, kari menjauhuna, tenaga anak saya itu.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

memiliki bakat bernyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik dalam hal bernyanyi, bisa Komio ikuti ajang Bintang Radio RRI 2026, ajang pencarian bakat menyanyi untuk Komio yang percaya diri, berbakat, dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, dan hal ini dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran serta ketentuan lebih lanjut, segera hubungi panitia di nomor 0856-5696-3804 atau 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya Komio menjadi bintang. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang ya. Oke. Kemudian berikutnya, RRI Palu mengajak seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Saatnya tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif. Informasinya, pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026. Biaya pendaftaran hanya Rp150.000 per tim. Satu tim terdiri dari 3-5 orang. Pelaksanaan lomba pada 2 hingga 3 September 2026. Tunjukkan bakat terbaikmu karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk pendaftaran, bisa hubungi nomor WhatsApp 0856-5696-3804. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Hai, itu kena sampai soal kedua penyampaian berkaitan dengan informasi Bintang Radio dan juga ada Lomba Tari Kreasi Nusantara terkait dengan RRI Fest 2026. Vesia sampai sebesar anakku pura-pura. Manggela Uji, apa kabar Donggala? Berimba Nompeneme Nuanu Alino Kasubi Sampau saku apa ya? Nompeneme Sapulun Jomu Dopa? Atau masih tetap dihargain dulu? Sampai sebesar anakku pura-pura. Tapi kita pagi ini di Sarapan Vempoi ini berkaitan dengan parkir liar ya. Siapa yang bertanggung jawab? Tadi kalau sudah mendengarkan beberapa hal yang saya sampaikan, bisa jadi Komio juga ingin memberikan komentar terkait hal ini, atau mungkin ada yang mau disampaikan berkaitan dengan fenomena parkir liar. Oh, kita sudah ada di ujung pertemuan ini. Dan untuk terima kasih buat Komio yang sudah mendengarkan kami atau menyaksikan kami lewat kanal TikTok ya. Mana nih penelpon sama saya sebut satu-satu. Mana kertas kok tulis? Ya, jadi ada akun bernama Hilda Atika, ada Gina, dan juga ada siapa ini? Sawal ya. Terima kasih Komio sudah memberikan atau sempat menyaksikan kami lewat TikTok. Pantau terus siaran kami. Sebentar juga nanti akan bisa Komio saksikan dan bisa request by request sebentar di layanan TikTok, di apa sangana, program acara Mengepi Dadi Dangdut. Akhirnya mewakili semua rekan yang bertugas, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami pagi ini. Saya cukupkan untuk Sarapan Vempoi pagi ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi besok di Sarapan Vempoi dengan topik yang berbeda. Tabe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 RRI Palu.
1: Pro
0: 4
1: RRI
0: Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: Budaya Tanpa Sanggar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ini budaya kita.
3: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian dan seni kebatinan. Budayawan Banten Bapak Rohandi menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
4: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh. Kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalir.

0: juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Eh, seperti serius betul kau menghilir, Roy.
1: Eh, Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian tim. Di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kau milih ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

kemerdekaan yang telah diraih dan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah ya, kita punya tanggung jawab beragam ya. Ada yang bilang kalau dia sebagai seorang

apa namanya, nilai-nilai profesionalismenya. Bagi generasi pelanjut, bagi pelajar, mahasiswa dan seterusnya, itu bagaimana kemudian menjadikan prestasi akademik sebagai salah satu bentuk sumbangsih kita pada bangsa negara ini melalui prestasi karya-karya yang dilakukan dalam dunia akademik, karya-karya penelitian secara akademis ya, ataupun hal-hal terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas diri kita. Tentu itu akan menjadi salah satu tanggung jawab yang kita jadikan sebagai bentuk apresiasi kita terhadap kemerdekaan ini. Jadi salah satu bentuk syukur kita ya. Kemudian kita alhamdulillah sudah memasuki usia ke-81. Sampai itu saran aku, di tengah gelombang globalisasi yang kian mengikis batas-batas budaya, Desa Oyom di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, berdiri sebagai penjaga bara kebudayaan lokal yang masih menyala. Masyarakat adat Dondo di desa ini melalui praktek keseharian dan tradisi leluhurnya tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tapi juga menunjukkan bahwa kearifan lokal adalah fondasi penting dalam membantu membentuk identitas masa depan yang kokoh. Desa Oyom dihuni oleh masyarakat dari beragam latar belakang, namun mayoritas penduduknya berasal dari suku Dondo. Di samping itu terdapat pula warga dari suku-suku pendatang lain yang telah menetap dan berbaur menjadi kehidupan sosial di Desa Oyom. Menariknya, keberagaman ini justru menjadi kekuatan. Hubungan antar warga berlangsung dalam suasana yang rukun, harmonis, dan penuh saling menghargai. Nilai gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di desa ini. Salah satu tokoh adat yang masih menjaga bara budaya tetap menyala adalah Bapak Lulu Akim. Beliau merupakan penjaga nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat Dondo yang diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1960-an. Lewat perannya sebagai berbagai kekayaan budaya masih terus dihidupkan hingga kini, mulai dari lagu tradisional EIE, pencak silat khas Dondo, tarian adat, teknik membuat benang secara manual, cara menyalakan api dari batu, hingga membuat alat penerangan dari daun seho. Semua ini merupakan atau menunjukkan kecerdasan lokal yang tumbuh dari pemahaman mendalam terhadap alam dan nilai-nilai spiritual.

tetap hidup. Dinyanyikan dalam suasana kebersamaan seperti panen atau ritual adat. Lagu ini menjadi semacam bukti atau buku hidup yang mentransmisikan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Begitu pula dengan tarian adat masyarakat Dondo. Di balik gerak dan ritmenya, tarian ini merupakan doa penghormatan kepada leluhur serta simbol keterhubungan antara manusia dan alam semesta.

masyarakat Oyo terbiasa membuat benang secara manual dan menyalakan api dari percikan batu, sebuah teknik kuno yang menggambarkan bagaimana kemampuan bertahan dan kreativitas tinggi. Mereka bahkan menciptakan lampu dari daun seho. Ini bukti keterampilan memanfaatkan alam dengan cara yang berkelanjutan. Sekali lagi, sampai susaraku, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kearifan lokal budaya masyarakat Dondo di Desa Oyong, Kabupaten Toli-Toli, ini tetap dilestarikan. Bara tak pernah padam menjaga kearifan lokal budaya masyarakat adat Dondo di Desa Oyong. Ini salah satu hal yang menarik untuk disimak, dan bahkan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya bagaimana kekuatan budaya itu menjadi suatu kekuatan yang patut untuk terus dilestarikan sebagai satu kekuatan yang mungkin di tempat lain atau di negeri lain itu tidak

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan api alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan, sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.
3: Roman Eri Palu 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sengaja.

Besokku secara aku pura-pura terkait dengan bagaimana upaya pelestarian sebuah tradisi yang sudah dirawat sejak puluhan tahun, memang butuh sebuah usaha yang keras sekali, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat seperti Bapak Lulu Akim, yang kemudian perlu mendapatkan fasilitas dan didukung secara aktif. Kenapa? Karena mereka adalah penjaga warisan budaya sekaligus guru kehidupan yang paham betul denyut tradisi dengan kepekaan yang dalam. Pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan instansi kebudayaan harus bersinergi untuk bisa memberikan ruang bagi para pelestarian atau para pelestari budaya ini, misalnya melalui pendirian sanggar adat, program pelatihan budaya agar anak muda juga bisa terintegrasi dengan nilai-nilai lokal dalam sistem pendidikan di desa. Sampai sekarang aku desa Oyom, dengan keberagaman suku yang hidup dalam semangat kebersamaan dan budaya Dondo yang begitu kaya, bisa menjadi modal

susah anak. Yang namanya kegiatan pelestarian ini sesuatu yang harus perlu kita rawat terus agar nilai-nilai tradisi tetap lestari dan tetap bisa diwariskan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Jadi mereka tidak kehilangan identitas mereka sebagai sebuah bangsa yang memang menghargai betul apa-apa nilai-nilai telah ditanamkan oleh para leluhur. Sampai subuh Sarara Kupura, itu dia cerita dari Desa Oyom, bagaimana kemudian bara tak pernah padam menjaga kearifan lokal budaya masyarakat adat Tondol Desa Oyom. Yang kalau tadi kita sudah dengarkan, simak ada beberapa poin-poin di sana. Ada kekayaan budaya, bagaimana tradisi silat ya. Kemudian ya itu tadi, jadi keberagaman ini justru menjadi kekuatan hubungan antar warga berlangsung dalam suasana yang rukun, harmonis, dan sangat-sangat menghargai. Jadi nilai gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di desa ini. Sebut saya tadi salah satu tokoh yang disebutkan adalah Bapak Lulu Akim. Ini penjaga nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat Tondo yang diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1960-an lewat perannya dari berbagai kekayaan budaya masih terus dihidupkan hingga kini. Ya, dari lagu tradisional AA tadi, pencaksilat silat khas Tondo, tarian adat, teknik pembuatan benang secara manual, dan teknik menyalakan api dari batu hingga membuat alat penerangan dari daun seho. Ini salah satu kekayaan budaya yang diwariskan, dan harapannya ini menjadi keciptaan kita bersama. Dan tentu pemerintah juga tidak tinggal diam. Ya, seperti yang kami sebutkan tadi, difasilitasilah orang-orang seperti ini, diberikan mereka fasilitas agar kegiatan yang terkait dengan berkesenian, menjaga tradisi warisan budaya bangsa itu tetap terus lestari dan menjadi perhatian kita semua, karena yang memiliki nilai yang sangat memiliki nilai ya, ada nilai yang ditanamkan di sana.

Sampai Pak Mulana. Sampai subuh saudaraku pura-pura. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Yayasan

0: Bayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Polda Sulteng berkomitmen mengawasi kebersihan menu makanan sebelum dibagikan kepada siswa-siswi penerima makan bergizi gratis MBG. Langkah ini bagian dari pengetatan pengawasan terhadap menu MBG sekaligus komitmen nol insiden. Ini kata Kepala SPPG Yayasan Kemala Bayangkara Polda Sulteng Aldiano di Palu, Senin kemarin. Dia menjelaskan pengawasan kehigienisan makanan oleh pihaknya melibatkan Satuan Kerja Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Sulteng untuk melakukan pemeriksaan kandungan formalin arsenik, nitrit, dan sianida pada MBG secara rutin sebelum disalurkan kepada 1.779 siswa penerima manfaat pada 10 unit sekolah di Kota Palu. Langkah ini sangat penting guna memastikan seluruh makanan didistribusikan dalam kondisi layak konsumsi sesuai standar pelayanan dalam pemenuhan gizi bagi para siswa-siswi. Kareba Kaupuna. Sampai subsana lagu-lagu AA bukan sekedar alunan nada atau hiburan. AA adalah media penyampaian pesan leluhur tentang kebersamaan, keteguhan, dan penghormatan terhadap hidup. Lagu ini dinyanyikan dalam suasana kebersamaan seperti panen atau ritual adat lagu. Dan lagu ini menjadi semacam buku hidup yang mentransmisikan nilai-nilai leluhur kepada generasi muda. Demikian masyarakat Oyong terus melestarikan salah satu kekayaan budaya yang tetap tumbuh subur di kalangan masyarakat Desa Oyong yang merupakan budaya masyarakat adat Dondo. Resiamo sampai selesai aku randu kareba di kareba salaya titi sapu sangu kopi raikam di kareba salaya titi sapu randua ya aku makmuri di sepan jumpa.
1: Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
2: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
2: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
3: Nah, elah. Dikasih tahu Mas Sewok. Nah, lihat. Lo ngerti gak sih?
1: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
3: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
1: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
3: Bebaskan angkutan umum kita.
1: Jangan asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
2: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
3: Nah, elah. Dikasih tahu Mas Sewok. Nah, lihat. Lo ngerti gak sih?
1: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
3: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
1: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
3: Bebaskan angkutan umum kita.
1: Jangan asap rokok.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian

0: Ya kurian suparan. Nomor kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari Kaili.
1: Karena Perapi Miule.
0: Dari Kura Putra.

Sampai sebuah sarana kupura-pura di akhir pekan yang lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus 2026, sebuah kegiatan dihelat di tempat permandian Namiki, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi,

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: Ya, sampai sebuah saran aku pura-pura. Aula tempat permandiannya Namiki, Desa Pambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moto, dipenuhi ratusan nasabah permodalan nasional Madani PNM Cabang Palu. Mereka

kesejahteraan dan semangat kewirausahaan bagi para nasabah PNM. Selain menghadirkan materi digitalisasi usaha, acara ini juga diramaikan dengan berbagai layanan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Syahid, Kepala Subbagian PEPK Kantor OJK Sulawesi Tengah Adam Nofriansa, serta jajaran manajemen PNM Cabang Palu. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan komitmen bersama memperkuat ekosistem usaha mikro di Sulawesi Tengah.

memasarkan produk secara lebih luas. Media sosial, kata dia, membuka peluang baru sehingga pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada pelanggan yang datang langsung ke tempat usaha. Handphone yang digunakan sudah sangat membantu mengembangkan usaha, membantu memasarkan usaha.

sekaligus mendorong pertumbuhan usaha nasabah. Jadi sesuai dengan instruksi dan kebijakan pemerintah, mulai September nanti nasabah-nasabah PNM Mekar akan mendapatkan bunga bersubsidi sebesar 8% per tahun. Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Syahid mengapresiasi penyelenggaraan PKU Akbar yang dinilai sejalan dengan program pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan

mikro, kecil, menengah, pengusaha-usaha lokal yang mampu memanfaatkan teknologi sebagai pintu menuju pasar yang lebih luas. Kegiatan kemudian ditutup dengan pembukaan resmi PKU Akbar oleh Wakil Bupati Abdul Syahid. Melalui kolaborasi tersebut, PNM optimistis mampu melahirkan lebih banyak perempuan pelaku usaha ultra mikro yang adaptif, tangguh, serta siap bersaing di era ekonomi digital.

pengetahuan digital marketing itu satu hal yang patut kita miliki kapasitasnya, khususnya bagi kaum yang tertarik untuk mengembangkan dunia usaha UMKM. Penggunaan handphone tadi seperti disampaikan menjadi etalase digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

0: Lampu Randua, waktu Indonesia Tengah.
1: Karibu Pamulana, sampai subuh sarana kupura-pura. Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melibatkan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan untuk meningkatkan serta memperkuat literasi masyarakat di daerah ini. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini penyediaan pojok baca di seluruh puskesmas Kabupaten Sigi, kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Sigi, Imron Nur di Bora, Senin kemarin. Dikemukakan pentingnya adanya pojok baca di setiap puskesmas dan layanan kesehatan lainnya, sehingga masyarakat bisa menunggu antrean dengan membaca buku. Menurut dia, program pojok baca tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Pemda dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat serta mendukung pemberantasan buta aksara. Tentunya, keberadaan pojok baca di puskesmas mampu memberikan alternatif kegiatan positif bagi masyarakat selama menunggu antrean pelayanan kesehatan, ucap. Kareba Kaupuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan program bantuan usaha ekonomi produktif UEP untuk masyarakat sangat miskin dan miskin tahap pertama. Gubernur Sulteng Anwar Hafid di sela-sela peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palu, Senin kemarin mengatakan, semoga usaha ini bisa semakin sukses. Bantuan ini tahap pertama itu diserahkan kepada para penerima yang terdaftar dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DETSEN. Tujuannya agar tercipta kemandirian ekonomi keluarga untuk mereka yang sangat miskin dan miskin. Total keseluruhan penyaluran tahap pertama sebanyak 639 kepala keluarga di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi,

laut 100 kakak, 7 una-una 100 kakak, poso 100 kakak, dan parigi motong 100 kakak. Bantuan secara tertulis, kami ulangi, bantuan ini secara simbolis diserahkan kepada Heliatul Awalia dari Desa Bora, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan jenis usaha rice bowl. Kemudian Ariani dari Desa Sidera, Kabupaten Sigi, dengan jenis usaha nasi kuning. Pesiamu Rando Kare, berkarya bahasa lihat tinti, Sapuran 2. Ya, aku mahu dan sampai jumpa.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos. Tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Ih, bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate tekositik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Sampai subuh saran aku pura-pura. Bicara tentang kuliner, maka Indonesia, bahkan daerah kita Sulawesi Tengah juga memiliki keberagaman di 12 kabupaten kota ini. Dari Toli-Toli dikabarkan, ragam kuliner lokal di Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah semakin menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Berbagai hidangan khas yang syarat cita rasa tradisional kini mulai dilirik sebagai sebuah potensi unggulan daerah. Sejumlah pelaku usaha kuliner Toli-Toli terus berinovasi dengan tetap mempertahankan resep turun-temurun. Menu seperti pisang gepe, ikan bakar khas pesisir, olahan sambal rica, hingga aneka kue tradisional, ini menjadi favorit karena kelezatan dan keunikan rasanya. Salah satu pedagang kuliner, Rahma, mengaku permintaan terhadap makanan khas daerah meningkat terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Banyak pengunjung yang sengaja datang untuk mencoba makanan khas Toli-Toli. Mereka bilang rasanya berbeda dan lebih autentik. Selain cita rasa, penggunaan bahan-bahan segar dari hasil laut dan pertanian lokal, ini menjadi nilai tambah tersendiri. Hal ini tidak hanya menjaga kualitas makanan, tapi juga mendukung perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah daerah pun terus mendorong pengembangan sektor kuliner sebagai bagian dari promosi pariwisata. Melalui berbagai pengembangan sektor kuliner sebagai bagian dari promosi pariwisata, berbagai kegiatan seperti festival kuliner dan pelatihan bagi pelaku UMKM, diharapkan mampu kuliner lokal mampu bersaing dan dikenal lebih luas. Dengan potensi yang dimiliki, kuliner Toli-Toli diyakini bisa menjadi salah satu daya tarik utama yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta memperkuat identitas budaya daerah. Memang Niuli itu sampai susah aku. Kekuatan kuliner daerah itu memiliki pasar tersendiri. Jadi dengan berbagai munculnya berbagai macam kuliner kekinian, tidak kemudian menutup kepopuleran kuliner khas daerah. Ani Kito Kailin, Narian Nuli Utadada, Ani Biromaru Naria Ayam Panggang Biromaru, atau saya juga masih menunggu Mai Piang Inanuan Festival Kuliner Nasi Kuning yang dengar-dengar katanya akan diselenggarakan di salah satu kecamatan di Kabupaten Sigi. Jadi kalau kemarin Festival Ayam Bambu itu dipusatkan di Kulawi, menghadirkan resep tradisional ayam bambu di setiap kecamatan. Ya, dari beberapa kecamatan itu ada satu kecamatan yang kemudian sangat diunggulkan kemarin ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hanya di Prambat RR.
1: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan. Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Kami sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Omio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat. Kamu sendiri?
2: Sehat Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Bi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, nggak apa-apa, Bi.
2: Iya,

0: sampai subuh saran aku pura-pura. Banyak pesan moral yang disampaikan dalam lagu ini, bahwa ketika kita masih memiliki waktu, jangan menunda-nundanya lagi. Kalau punya waktu, segeralah, segera bersegeralah. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari, karena penyesalan itu tak pernah ada datang di awal. Penyesalan selalu ada di akhir, di belakang, kata teman saya. Kalau penyesalan ada di depan itu, menyesal kita berada di depan seekor banteng yang ganas, itu menyesal di depan itu, kata teman saya. Tapi yang pasti sampai selesai aku, sebaiknya jangan sampai menunda-nunda waktu. Kalau memang punya kesempatan hari ini, lakukan hari ini, ya. Paling tidak jangan sampai menunda-nunda waktu untuk bisa terhubung dengan orang-orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi, yang jauh, mungkin ada jauh di kampung halaman, yang mungkin rindu bisa bertemu dengan kamu. Tapi
1: halo, Bu.
0: Waktu juga lah yang kemudian membatasi, dan itu semua yang kemudian ketika sesuatu hal yang lain terjadi, kita akan menyesalinya. Dan semoga begitu banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan, apakah itu lewat pesan-pesan moral, dalam pesan-pesan pesan-pesan budaya misalnya, kekayaan budaya kita, atau bahkan pesan-pesan yang dia tersirat, ya. Dan jangan sampai nantinya kita tinggal cerita. Saya ingat sekali pesan yang disampaikan oleh seorang guru, seorang teman. Jadi dulu di sini nak ada ini dulu. Sekarang sote ada. Ah itu, jangan sampai itu hanya jadi cerita, hanya jadi dan apa sesuatu yang kita

buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa sanggani. Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI.

ampan ampunya sampai sebesar aku semakin mendekatkan kita ke pukul 13 yang hari ini. Saya ingatkan pukul 14 nanti kita akan kembali bersama program 4 siaran berjaringan di Suara Budaya Nusantara. Tetaplah kompeten kami sampai selesai aku di program 4 RR Palu.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Eh, kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Eh, karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sampai subuh saran aku pura-pura di tengah kegembiraan pelaksanaan hari ulang tahun RI ke 81. Kita juga kemudian di Sabtu kemarin ya, juga kita mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan. Ini terkait dengan bencana yang kemudian melanda NTT berupa gempa bumi yang dikabarkan itu bermagnitudo 7,7. Jadi dikabarkan pula bantuan terus dikirim ke korban gempa Nusa Tenggara Timur NTT. Gempa bumi berkekuatan 7,7 ini magnitudo mengguncang wilayah tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Banyak bangunan dilaporkan rusak dan ribuan warga harus mengungsi. Kita bisa bayangkan sampai susah aku kalau kita kemarin 7,4 hit 7,7. Sebanyak 50.000 paket sembako bantuan Presiden Prabowo Subianto didistribusikan untuk masyarakat terdampak gempa di Bumi Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan paket sembako tersebut berisi sejumlah kebutuhan pokok antara lain beras, margarin, gula, dan sarden. Ada bantuan logistik dari Bapak Presiden, ada 50.000 paket sembako, isinya ada beras 2,5 kg, margarin 200 gram, gula 1 kg, sarden 425 gram, dan lain sebagainya. Dari total bantuan tersebut, sebanyak 4.925 paket telah masuk dan mulai didistribusikan pada hari Minggu kemarin, tanggal 16 Agustus. Dan rinciannya 3.200 paket berada di Labuan Bajo dan 1.725 paket di Maumere. Menurut Suharyanto, bantuan tersebut selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak, termasuk warga yang mengungsi di Kabupaten Manggarai. Misalnya, terdapat sekitar 4.000 warga yang mengungsi. Dan hal ini tentu saja paket-paket sudah masuk juga ke masyarakat terdampak. Sebagai contoh di Manggarai ada 4.000 yang mengungsi, ujar dia. Selain itu dikabarkan juga Kemensos menambah bantuan bagi masyarakat terdampak gempa NTT melalui pengiriman bantuan menggunakan jalur laut, bantuan logistik dari gudang sentra Evata Kupang melalui ini mulai diberangkatkan dari pelabuhan Bolok Kupang menggunakan KMP Ilela Balekan pada hari Minggu kemarin. Kapal yang membawa bantuan pada malam sudah berlayar dengan membawa bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Proses loading bantuan ke dalam truk juga sudah selesai, kata Wamensos Agus Jabo Priyono. Bantuan yang dibawa terdiri dari 824 makanan anak, 600 family kit, 600 kids wear, 513 kasur, 600 selimut, 500 tenda gulung, kemudian 101 velvet, kemudian 150 sandang dewasa, 10 tenda keluarga, dan 2 tenda serbaguna dengan nilai bantuan mencapai 1.232.206. Kami ulangi, 1.232.260.498, dan bantuan ini diberikan untuk Kabupaten ND, Nagekeo, Sika, dan Manggarai. Selain itu, kapal juga membawa bantuan dari BNPB, Dinas Sosial Provinsi NTT, ASDP, dan terdapat personil dan Polri. Penanganan bencana ini tidak lepas dari koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, Tagana, dan pihak terkait, kata Agus Jabu. Itu ya sampai susah karena pura-pura kabar terakhir terkait dengan bencana gempa bumi NTT yang dilaporkan. Ini bantuan sudah mulai dimasuk ke masyarakat terdampak bencana. Kita berharap penanganan semakin baik, dan kita berharap juga semoga tidak akan terjadi gempa lagi di beberapa hari atau waktu ke depan. Ini jadi kewaspadaan buat kita semua sebenarnya.
Sampai jumpa, saran aku tetap kami mendengarkan siaran kami di program Ampere Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Ngeyok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reok dibawakan. Reok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kilogram. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

sampai subuh sana aku pura-pura tepentang dengan program apa ya palu lebih kurang 10 menit aku di tinti namun aku 5 menit ya sebelum kita bergabung antai program apa Jakarta di Suara Budaya Nusantara para beri mengenai lenjenu siaran ini itu silakan kami dengarkan aneh madota mau ke komentar sama malam ini ya dan mau rapi pasangan ini ya tulisi belo-belo ngena lamoro telpon anu ni newly host nangin dako di Jakarta atau dako di area tertentu mana jadi host ngena risiaran berjaringan Nusantara.

0: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
1: Di keseniruan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
2: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari Kolosal Harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya, di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Po, pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya, ini kita dengarnya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang.
1: Ada tadi delay, iya.
2: Mohon maaf.
1: Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jaraknya jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
4: Selamat siang, selamat
1: iya. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya iya. Perompat Makassar berapa ya Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
4: Rengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
4: Terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
4: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
4: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat Rajutan Kemerdekaan dan Persatuan Bangsa?
4: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan, tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Den Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
4: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau sarung sutra Bugis Makassar dan Trade, itu yang pertama harga diri. Jadi Indonesia jadi ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentunya dipengaruhi sama budaya-budaya lain.
2: Nah, kalau untuk Lipak Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
4: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan, bukan tidak ada ya, mohon maaf, tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini Den Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan, dan mungkin Den Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda?
4: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipak Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipak Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabbe, Lipak. Memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, mereka di Lipak Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya di Kerajaan Ulos, Kain Ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya Nipah itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa Nipah itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
4: Oh ya, khusus di selatan, tapi tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait dekanasda ya, kita tuan rumah di selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan ratu kecantikan sejarah juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
4: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu. Apakah pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
4: Mesin. Berbeda. Ya, berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Dan memang mahal. Buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu. Karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipat sapi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
4: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maksudnya tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipat sapi. Lipat sapi bisa saja satu kotak lipat sapi, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
4: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, mohon maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Tontomaragu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, Yang terakhir itu di Bontono, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sabang Sutra Singkang, tetapi di daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk Sabang Toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo, kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja, nanti itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perempat Network bersama Perempat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih,
2: belum
3: Bang
2: ada.
3: Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya
2: Effendi. Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh dilangsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Ya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Saya pilih hitam ya, putih yang terkenal. Ya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
2: Motifnya. Hasilnya.
4: Karena di pasar masyarakat Goa itu yang terkenal itu dipahami curak lakba. Curak itu motif, lakba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak lakba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Minasa Kabupaten Goa, tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada saya hampir sama ya, buatan tangan itu mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematian. Bukannya itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis di pasar Demangkasar, kenapa terang? Karena umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, atau pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu, sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendidikannya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan kalau bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Kalau lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya, sudah
2: ya.
3: Ada telepon yang masuk. Bisa ini.
2: Boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, wah kok terputus tuh kayaknya.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Ya.
2: Halo, Perempat, assalamualaikum. Halo, Perempat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Bang Jojo, selamat siang.
2: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung, Cak.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal juga.
5: Bisa mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Ini ada Daeng Sumarlin Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya, silakan coba.
5: Mau nanyain apakah ada gitu Bang Safi bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh, Cak?
5: Kain tenun itu loh. Lupa sabu sama kain songket. Lupa sabu itu Sengkangnya.
2: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Sudah lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oke.
5: Ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun.
2: Oke.
3: Lipasabe.
2: Oke, siap.
5: Oke, makasih Bang Jojo, Bang Kafir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
4: Iya. Saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket, tetapi pada dasarnya ke budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kata keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi lepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada warna yang dipakai untuk pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, okay, siap deh kalau gitu. Bang,
4: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik. Bang, sepertinya sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Terima kasih pertanyaannya nih. Kan sekarang ini kan yang berkaitan itu udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buat tantangan. Nah, saya tanyakan apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya, diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak dituliskan anaknya, pasti bakalan bilang besok buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinas sendiri untuk latihan gitu, Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenun kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh, Bang.
2: Perawatannya ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan, baik direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
2: Iya, iya. Jadi, boleh silakan Bang Gavi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar? Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
2: ada pelatihan-pelatihan?
3: Bantuan pelatihan begitu
2: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada Dekranasda itu, kegiatan-kegiatan Dekranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isu yang dibangun terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya, dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah, terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
2: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Dan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan Daeng.
4: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat ini, tadi saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Bekerja kan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan muat alat-alat tenun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sepe ada.
2: Iya, kalau
4: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
2: Kalau Ayah Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya?
4: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
2: Iya,
4: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat tahas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Nah, baik, Deng Ringko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni. Karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan?

0: kan seperti itu, saling saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan seperti itu. Sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
1: Nah, kalau... Tenun Toraja ini, dan Rengko, bagaimana bagaimana maknanya untuk motif Tenun Toraja?
0: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya. Entah karamu solo, karamu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Dan tarian yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dia terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang, misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini, kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di setelah pakaian itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Kebunane. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
1: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan
2: ini, tadi yang dari... Beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
0: Ya,
2: iya.
0: Saya kurang dengar.
2: Di sana, di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, baik?
0: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten ada. Daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada, saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
2: Okay, siap.
0: Ada pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
0: Ada.
2: Okay.
0: Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Okay, siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan sempat liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu. Masih ada gitu. Diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
1: membimbing
2: seperti itu. Siapa apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Kavi?
1: Belum. belum ada sih.
2: Belum ada. Oke.
1: Okay. Cuma siap. Ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini Den Rengko?
0: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, apa namanya, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin sebanyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap kain di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain diperbangunkan juga. Saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
1: Gimana Bang Jo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
1: Silakan Daeng Rengko, closing statement-nya.
0: Terima kasih kepada RRI senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Pramakasar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Daeng Rengko.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perompak bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya. Sekali lagi terima kasih Daeng, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ade mau beli roti apa?
5: Tidak, Tante.
4: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
5: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
4: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
5: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
4: Oh, mana dan Mamamu?
5: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
6: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor.

Satu Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah berlangsung meriah melalui kegiatan Gebiar Berani Berkibar. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan masyarakat, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga adat, budaya, dan lingkungan di wilayah Lindu. Dalam kegiatan tersebut, Fatur Razak mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperkuat persaudaraan dan membangun semangat bersama dalam menjaga masa depan daerah. Menurut Fatur, Lindu memiliki kekayaan yang tidak hanya berasal dari panorama alam, tetapi juga adat istiadat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-menurun. Ia juga menilai seluruh kekayaan tersebut perlu dijaga bersama agar tetap menjadi identitas masyarakat Lindu dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Karibakau Puna jajaran Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Tondo, Kecamatan Matikulore, Kota Palu. Dua orang terduga pelaku diamankan dalam pengungkapan tersebut. Kedua terduga pelaku yang diamankan yakni BA 37 tahun yang disebut bekerja sebagai petani dan RD 24 tahun seorang pelajar atau mahasiswa. Keduanya diamankan tim Opsnal Subit 3 Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah pada hari Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah. Kabit Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Ahmad Mohaimin mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat. Informasi itu menyebut BA yang berdomisili di Desa Ongka Malino, Kabupaten Parigi Motor

0: kemana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri,

0: Kan habis uang kas warga kita, Lasri.
1: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lasri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
2: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
1: Yogi dan Lasri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Tahukah Anda? Gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
5: Acak ketip penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berliatan.
4: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan untuk membentuk kehidupan yang baru.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh suara. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
5: Mengepe Dede Dangdut.
4: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

0: Selamat sore, sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani kami dalam edisi siaran hari ini di hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Dan di Mang EP kali ini kita saya tidak sendiri, sahabat budaya. Ada Om Bu di sini menemani selamat saya sore. Di sore hari ini. Selamat sore, Om Bu.
1: Sore.
0: Ada juga teman-teman magang di sini, ada siapa? Lydia dengan Angel. Iya, yang menemani kita ini Om Bu untuk bagian teknisnya di sore hari ini. Dan terima kasih. Dan Om Bu, kita sudah di program Mang EP Dede Dangdut untuk 2 jam ke depan sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya Om Bu. Jadi untuk kami yang mau bergabung boleh sekali di nomornya berapa Om Bu?
1: Di 0811 456 03875.
0: Iya,
1: atau di 0451 421 621.
0: Betul sekali. Oke, Om Bu, sudah ada yang mau bergabung ini.
1: Oh, sudah ada.
0: Baiknya mungkin kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EP Dede Dangdut.
2: Ya, Dangdut tersejati, Le.
0: Iya. Bunda Yanti, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Le.
1: So, di kampung ini?
2: Iya, ada pesta ini.
1: Oh.
2: Malam.
0: Oh, ada pesta ini.
2: Makanya ada ini bunda di kampung lain.
0: Ramai sekali ini berarti.
2: Iya, besok malam sekarang.
0: Oke, sudah siap-siap ini.
2: Tidak ada waktu datang.
0: Besok malam saya dinas.
1: Iya, masih suasana apa ini?
0: 17
1: Agustus. HUT RI ke 81.
0: Iya, kemarin. Iya, kemarin Bunda Yanti juga ulang tahun ini.
1: 17 juga, 17 Agustus.
0: Selamat ulang tahun Bunda.
1: Happy birthday.
0: Sehat selalu.
1: Iya.
0: Iya. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
2: Jadi harus sehat.
0: Amin. Iya.
2: Kalau mau pesta ini tidak bisa, tidak sehat.
0: Tidak boleh itu, harus sehat.
2: Sakit, pesta lagi.
0: Betul. Sehat nomor satu pokoknya Bunda.
2: Iya dong, itu saja dokter Bunda itu doa.
0: Betul sekali. Jadi Bunda mau request lagu apa ini? Ini
2: spesial buat Bunda aja Sarina di Merpati dulu
0: berkata. Oh, boleh.
2: Iya. Paling sayang. Oke. Ini buat praktis siaran nih, Om Bu.
1: Iya.
2: Tonton yang baik.
0: Iya,
1: makasih.
0: Lah,
1: halo.
0: Terputus ini.
1: Terputus.
0: Iya, ditunggu.
1: Masih bisa diulangi.
0: Iya, ditunggu Bunda. Tadi saya.
1: Bunda Yanti.
0: Halo. Assalamualaikum. Mangi Peda di Dangdut.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya, Mangi Peda di Dangdut.
2: Ya, sedang terjadi.
0: Iya, Bunda Asria, mau request lagu apa ini?
2: Lagunya April.
0: April?
1: April.
0: Apa ini judulnya?
2: Judulnya Fatah Morgana.
0: Bisa diulangi, Bunda?
2: Fatah Morgana.
0: Fatah Morgana. Oke, nanti kita putarkan.
2: Ada.
0: April Fatah Morgana dari DA7. Iya, ada ini ketemu.
2: Terima kasih Nopi.
0: Sama-sama.
1: Iya, makasih sama-sama.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bunda
1: Bunda Yanti bisa
0: Bunda
1: diulangi.
0: Bunda Yanti iya bisa diulangi karena apa namanya?
1: Mungkin jaringan tadi.
0: Iya, tadi kan suaranya kecil sekali toh Om Bu, saya apa namanya?
1: Terputus.
0: Nyalakan tombol volumenya supaya besar.
1: Iya.
0: Tapi malah terputus.
1: Iya. Bisa nanti, diulangi?
0: Iya, nanti ditunggu Bunda Yanti. Bunda Yanti requestnya lagu apa tadi? Tadi Bunda Yanti habis ulang tahun ini. Tapi ngomong-ngomong juga hari ini Bapak saya ulang tahun ini Om Bu.
1: Yang keberapa?
0: 18 Agustus.
1: Berapa
0: ya? Karena lahir tahun 73, jadi berapa tahun ini?
1: Oh, 73.
0: 54. Iya, betul.
1: Kurang lebih sih.
0: Iya, 53. Sayang sekali tapi saya tidak bisa di rumah ini. Tadi hanya via telepon untuk
1: telepon.
0: Mengucapkan semoga sehat
1: selamat.
0: Selalu.
1: Sehat-sehat untuk keluarga.
0: Betul sekali. Oke, Om Bu.
1: Masih ada?
0: Oh, sudah masuk lagi nih Bunda Yanti. Bisakah? Halo.
1: Halo.
0: Iya lagu dulu ini Bunda terputus ini.
1: Iya. Apa?
0: Bisa diulangi Bunda?
2: Lagunya Evita Mala Asmara.
1: Asmara,
0: Evita Mala Asmara. Oke, nanti kita putarkan Bunda.
2: Iya,
0: amin.
2: Buat yang tersayang saja.
0: Asik. Semoga monitor ini.
1: Makasih.
2: Dengan yang magang itu salam kenal.
1: Iya, ini ada magang-magang mendengar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya tuntas sudah ini. Ya Om Bu dengan Bunda Yanti. Oke Om Bu, nanti ada? Kan kita di pukul 15.26 menit kita berhenti sejenak untuk menantikan azan asar. Jadi kita putarkan dulu satu lagu tadi ada requestan dari Bunda Yanti dulu ya Om Bu ya, dengan judul Asmara dari Evita Mala.

0: sahabat budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah salat asar. Dan sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan sholat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
3: Sampai subuh selera, request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dadi Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dadi Dangdut favorit Komio. Klasik.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tanpa Sanggani. Om Bu, tadi kita lagunya Bunda Asri belum kita putar. Nanti yeah, setelah ini kita putarkan ya Om. Tapi menyapa dulu ini ya. Jadi untuk yang mau bergabung masih bisa sekali di 0811 456 0375 atau di 421 621. Dan Om Bu, kita juga live TikTok ini loh Om.
3: Iya, sudah ada masuk.
2: Iya, ada ini di TikTok Pro 4 RRI Palu.
3: Iya.
2: Kita live di situ. Untuk Om yang mau bergabung boleh sekali di TikTok juga boleh. Di sini ada sudah yang mau bergabung. Oh, ada yang request juga ini Om Bu.
3: Oh, iya,
2: dari
3: iya.
2: Bapak Syarif Marhum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Novi dan Om Bu, Yaku dan Buter Sejati dari
3: Toli-Toli. Salam sehat Pak Marhum.
2: Mau request lagunya Mansur S di balik tirai tradisi. Oke, nanti kita putarkan. Ah, Bung Darius juga masuk ini. Bung Darius, apa ini? Ya, aku dan Buter Sejati mau request lagu Cinta Terbagi Dua spesial untuk Komyu berdua. Aduh,
3: asik.
2: Berarti kita satu-satu ini cintanya dari Bung Darius. Iya. Ini Om Bu.
3: Makasih.
2: Salam sehat dan salam bertugas, selamat bertugas. Oke, terima kasih banyak. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Oke, masih suasana.
2: Terima kasih nih Bung Darius. Apakah masih dinas atau sudah pulang ini Bung Darius? Ini biasanya sore-sore monitor kita menuju mau pulang ini Bung Darius.
3: Iya. Hati-hati di jalan.
2: Iya. Oke, Om Bu, kita ke penelpon mungkin.
3: Betul.
2: Ya.
3: Iya,
2: kita sapa dulu iya. Untuk yang mau bergabung bersama kita di sore hari ini. Halo. Iya,
3: halo.
4: Halo, assalamualaikum. Mbak Novi dengan Om Bu.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya, kurang tersejati le.
2: Iya, okay. Masih semangat ini merdeka
3: semangat
2: 45 ini Bunda Hanin.
4: Merdeka.
2: Ya.
3: Merdeka.
2: Merdeka. Iya. Jadi Bunda Hanin mau request lagu apa ini?
4: Lagunya.
2: Hah? Lagunya?
4: Asra, Carmila.
2: Carmila. Oke, okay, nanti kita putarkan okay. Bunda.
4: Iya. Makasih Bu.
3: Iya, makasih. Dan sama-sama.
4: Lobby,
2: sama-sama. Amin. Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Carmila Ashraf. Oke, ini ketemu Om Bu, nanti kita putarkan. Pokoknya khusus ya. Untuk Bunda Hanin. Terima kasih Bunda Hanin sudah bergabung bersama kami di sore hari ini dan salam untuk keluarga di Dolo.
3: Iya.
2: Oke, Om Bu, kita sapa lagi.
3: Terima lagi.
2: Terima
3: iya.
2: Halo. Lagi. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Mang Epe dari Dangdut.
2: Yaku Dangdut Tersejati. Iya, dengan
3: iya.
2: Dengan siapa ini?
5: Amira.
2: Dengan siapa?
5: Amira.
2: Amira.
5: Iya.
2: Amira di mana?
5: Di Manggis.
2: Di Manggis?
5: Iya.
2: Oh, di Jalan Manggis.
3: Manggis.
2: Oke. Okay.
3: Ya, seberang.
2: Di seberang ini.
3: Ya.
2: Tetangga kita. Jadi mau request lagu apa ini?
5: Mau request lagu Sirani.
2: Siapa?
5: Sirani, Pak.
2: Oh, suaranya kurang jelas ini ya, Om Bu. Bisa diulangi?
3: Bisa.
5: Request lagunya Cutrani.
2: Cutrani. Oke, judulnya apa ini?
5: Mungkin Jodohku.
2: Oke, Mungkin Jodohku. Amin.
3: Berarti masih single ini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cutrani.
3: Mungkin Jodohku.
2: Mungkin Jodohku. Oke, masih? Kita carikan apa ini? Kok
3: Mungkin Jodohku, Cutrani.
2: Mungkin Jodohku, adanya ini Bila Jodohku Datang Padaku. Mungkin itu ya, Om Bu ya. Cutrani, iya betul ini mungkin.
3: Iya, itu sudah.
2: Nanti kita putarkan pokoknya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.
3: Iya.
2: Dan salam untuk keluarga di Manggis. Oke, iya. Kita sapa lagi ya, Om Bu.
3: Iya,
2: halo.
3: Okay. Iya, halo.
2: Halo.
3: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Om Ar.
2: Mang Epe dari Dangdut.
6: aku dangdut tersejati.
2: Iya, okay. Ini Bapak Jafri di Lero Tatari.
3: Oh, Lero Tatari. Betul. Oke, okay. Donggala.
2: Di Donggala. Jadi ya, mau request lagu apa ini, Bapak?
6: Lagunya Imam Sarizi.
2: Apa itu judulnya?
6: Pengorbanan.
2: Pengorbanan. Oke, okay, nanti kita putarkan.
6: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Jafri di
2: Lero Tatari. Iya, jauh di Donggala ini ya, Om ya. Saya sekali jadi, itu
3: pantai
2: main
3: pantai barat ke sana. Enu ke sana lagi.
2: Oh, berarti Donggala yang sebelah sana. Iya.
3: Donggala yang arah ke Pantoloan.
2: Arah ke Pantoloan. Jauh arahnya. Lumayan itu ya, Om.
3: Iya, lumayan. Satu jam, dua jam. Setengah okay. Sampai.
2: Oke, okay, kita okay. Terima lagi penelpon ya, Om Bu, iya, sebelum okay. Kita ke lagu. Halo.
3: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangipin dari dangdut.
6: Ya, aku dangdut tuh sejati.
2: Iya, Bapak Ali, bagaimana Pak Ali, kabarnya ini?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Jadi,
6: bagaimana kabarnya Mbak Novi?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah Bapak. Juga Mbak Novi iya. Ini sehat-sehat.
6: Ya, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Juga buat Om. Coba
2: Ombo. Iya, oke. Okay.
6: Iya, salam buat juga buat keluarga di rumah.
3: Iya, sama-sama. Salam balik.
2: Jadi Bapak mau dikasih lagu apa ini?
6: Lagunya Ona Sutra.
2: Ona Sutra. Apa itu judulnya?
6: Titip Cintaku.
2: Oke, nanti kita putarkan.
6: Titip Cintaku.
2: Hai, siap. Saya simpan pokoknya.
6: Merdeka.
2: Merdeka.
6: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali. Sehat selalu bersama keluarga di Taipei. Iya. Om, kita ke lagu dulu mungkin ya, Om ya. Nanti untuk yang mau bergabung boleh nanti di segmen selanjutnya. Pokoknya tetap bersama kami di Perempat RRI Palu karena kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya, Om Bu.
3: Iya,
2: tadi ada requestan dari Bunda Pak. Asria yang belum kita putarkan di segmen pertama tadi, Om Bu.
3: Iya.
2: Dengan judul Fata Morgana dari April DA7.
3: Ini dia lagunya.

Cinta. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan perlombaan dan perayaan, tetapi juga melalui aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut diwujudkan melalui aksi 100 menit pungut sampah yang dilaksanakan secara serentak di wilayah desa, kelurahan, dan kecamatan, khususnya di kawasan Kecamatan Parigi dan sekitarnya pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan ini diinisiasi oleh Aliansi Gerakan Solidaritas Parigi Motong Bersih bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Aksi tersebut diawali dengan apel bersama yang berlangsung di aula-aula kantor Bupati Parigi Motong. Dalam kegiatan itu, Bupati Parigi Motong Erwin Burase bersama Wakil Bupati Parigi Motong Haji Abdul Sahid hadir dan mengawal langsung pelaksanaan aksi pungut sampah 100 menit. Karibakau punah fenomena anak memiliki anak akibat pernikahan dini kini menjadi tantangan serius yang mengancam kualitas masa depan generasi muda. Menjawab keresahan tersebut, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah hadir memberikan edukasi krusial bagi 35 pelajar dan kader Muhammadiyah se-Indonesia dalam kegiatan Voice National Training of Trainers 2 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Sulawesi Tengah, Muhrosni, menekankan bahwa pernikahan anak adalah lingkaran setan yang harus diputus demi masa depan. Bagi masyarakat luas, edukasi ini sebenarnya adalah alarm agar kita lebih peduli pada perencanaan hidup yang matang. Kita ingin remaja tidak sekedar tahu, tetapi benar-benar paham bahwa usia pernikahan bukan cuma soal kesiapan fisik. Sampai subuh sarara fesia mokareba saliatinti, sapu aono, yaku aarnofiantin, popefe kami panjeli di karebo saliatinti, sapu papitu.

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.

0: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
1: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
4: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
3: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
4: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
3: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
4: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
3: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
4: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
5: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pusara, request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
1: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik
1: maupun bar.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 56 menit. Itu artinya kebersamaan kita sudah di penghujung acara, Om Bu. Yeah. Tidak terasa sekali ini. Betul, kita sudah 2 jam. Betul. Dan sudah kita putarkan lagu-lagu yang request tadi ya, Om Bu ya. Yeah. Dan mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung di hari ini, bisa bergabung lagi ya, Om Bu. Yeah. Di kesempatan yang lain. Karena kita setiap hari di Mangi Peda Dangdut ya, Om. Iya, Bu ya. Hari. Tidak ada libur. Di setiap sore kita selalu menggoyang dengan irama-irama dangdut tentunya. Jadi Om Bu, mungkin Om Bu mau pamit dulu.
1: Terima kasih juga kepada pendengar dan yang ada di TikTok juga.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak yang atensinya, kerjasamanya. Iya.
0: Oke, terima kasih sahabat budaya. Saya Arno Fiantin pamit undur diri.
1: Iya, Om Bu juga pamit.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabik.

Karibe Pemulana, meski fenomena El Nino mulai melanda, sentra produksi beras di Kabupaten Bangkit, Sulawesi Tengah masih terjaga. Di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, persawahan tetap dialiri air dari bendungan. Menurut Firman, seorang petani di Desa Masing mengatakan sawah di Desa Masing mendapatkan pasokan air dari Bendungan Sinorang, Desa Bone Balantak. Bendungan Sinorang dibangun tahun 2000 untuk mendukung ketahanan pangan saat itu. Kini Bendungan Sinorang mengaliri dari lebih dari kepala Desa Masing. Satu Andi Tahang mengakui desa ini cukup luas. Ia juga memaparkan luas sawah di masing-masing sektor ada 900 hektar. Jika panen, menurutnya beras dari Desa Masing dipasok di Luwuk sampai Kabupaten Morowali.

guna memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menghadiri 3 transformasi dalam layanan dan organisasi sebagai kado kemerdekaan bagi masyarakat. Ketiga transformasi tersebut meliputi layanan pengukuran terjadwal, peralihan hak terintegrasi, dan penerapan sistem organisasi berbasis wilayah. Diluncurkan di Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Barat pada hari Senin 17 Agustus 2026. Transformasi pertama dihadirkan lewat layanan pengukuhan terjadwal dalam proses pendaftaran tanah, menetapkan masa tunggu pengukuran maksimal 7 hari dan penyelesaian berkasnya dalam 5 hari. Selanjutnya, transformasi melalui layanan peralihan tak terintegrasi atau balik nama menargetkan keseluruhan prosesnya selesai maksimal 10 hari. Sampai subuh sarara fesia mokareba saliatin ti sapu papitu yaku Arnov Yantin, Pope kami panjeliri kareba saliatin ti sapu sasio.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain di jerikan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Ih, tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek.
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Karena Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung melantik dan mengambil sumpah 7 pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Pelantikan berlangsung di Aula Abdul Aziz, Lamajido, Kantor Kejati Sulawesi Tengah pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Ketujuh pejabat yang dilantik terdiri atas satu pejabat struktural di Kejati Sulteng dan 6 Kepala Kejaksaan Negeri. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Zulikar Tanjung mengatakan rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari upaya institusi meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat pelayanan hukum, yang dimana menurutnya penegakan hukum harus mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Karebakau Puna, Gubernur mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu diperkuat dalam membangun pertanian Sulawesi Tengah. Di antaranya riset harus menjadi dasar dalam pengembangan pertanian, mulai dari kondisi tanah hingga pemilihan bibit. Kedua, pengelolaan irigasi dan sumber air harus diperkuat untuk menjamin keberlangsungan produksi. Ketiga, petani harus memiliki kepastian pasar sehingga hasil produksi tidak berhenti hanya pada panen. Selanjutnya, petani juga perlu dibekali manajemen keuangan agar mampu menghitung keuangan dan nilai ekonomi dari setiap kegiatan usaha tani. Penguatan digitalisasi pertanian serta hilirisasi juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Menurut Gubernur, Sulawesi Tengah tidak harus langsung meniru keseluruhan sistem pertanian modern yang telah diterapkan di negara lain, namun prinsip-prinsip yang relevan dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi daerah. Sampai suhu sarara, Fesia Makariba Saliatin Tisapu Sasio, Yaku Arnoviantin, PPV kami Panjeliri Kariba Saliatin, Tiro 20.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Heh, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iyo eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru?

0: total belanjaannya 120 ribu ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Di mana, Ma?
1: Papa coba jemput Lain kali kalau mau belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja ya. Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
3: Oh.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu, Surabaya, Tapasang Gani. Sahabat Budaya, ada salah satu informasi ini dari Ketua TPPK Kabol yang mendukung pelestarian tenun Desa Panilan, Sahabat Budaya. Jadi Ketua TPPK Kabupaten Bol yang beliau merupakan Sinta Andriani Ningsih melakukan kunjungan ke Desa Panilan untuk melihat cara langsung proses pembuatan kain tenun tradisional yang masih dikerjakan oleh para pengrajin setempat, Sahabat Budaya. Dan dalam kunjungan tersebut beliau menyaksikan setiap tahapan proses menenun yang dilakukan secara tradisional, mulai dari persiapan bahan hingga menjadi kain tenun yang siap digunakan. Dan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap para pengrajin yang terus menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah melalui karya-karya tenun yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi. Menurut Sinta juga, kain tenun bukan sekedar produk kerajinan, melainkan menjadi simbol identitas budaya masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya, Sahabat Budaya. Ia juga menambahkan keberadaan para pengrajin tenun juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kaum perempuan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan tradisi tersebut. Dan juga, Sahabat Budaya, kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan TPPKK Kabupaten Bol terhadap upaya pelestarian budaya lokal dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dan juga diharapkan tradisi menenun di Desa Panilan ini dapat terus lestari, menjadi kebanggaan masyarakat serta memperkuat identitas budaya Kabupaten Bol di masa mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Di waktu sudah menunjukkan pukul 19:45. Terima kasih untuk Kemiu yang selalu bersetia bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan setelah ini Kemiu akan ditemani oleh rekan Ratu Balki sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan Sahabat Budaya, saya Arnov yang pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
1: Mana sudah mobilnya? Soalnya maksudnya lihat.
0: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, kan?
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi. Baru dia itu so Evana Baya-Baya.
1: Astaga, nasib patuh tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

Kareba Pamulana, Sabsam Sarara Muhammad Abian, siswa SMA Negeri 1 Sirenja, sukses menjalankan tugas sebagai Komandan Peleton Kelompok 17 Paskibraka Kabupaten Donggala pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa, Sulawesi Tengah. Muhammad Abian menjadi satu-satunya perwakilan dari Kecamatan Sirenja dalam Paskibraka Donggala tahun 2026. Pelajar kelahiran Sipi 28 Maret 2010 itu merupakan putra pertama pasangan Akas dan Sri Sugiyarti. Abian mengaku merasa terharu setelah berhasil memimpin rekan-rekannya dalam prosesi pengibaran bendera merah putih. Namun sebelum menjalankan tugas, ia sempat merasa gugup hingga tangannya gemetar. Kareba Kopuna, Kepolisian Resor Morowali Utara memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 366 gram pada hari Selasa. Seremonial pemusnah barang bukti ini dipimpin Kapolres AKBP Junaidi Antonio Sweken di halaman upacara Polres Morowali Utara, Desa Korowau, Kecamatan Lembo, Sulawesi Tengah. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polres Morowali Utara, Kejaksaan, BNN, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Dale, serta Kepala Desa Kororau. AKBP Junaidi Antonius Weken mengatakan barang bukti sabu yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan 4 kasus narkotika. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penyimpangan terhadap barang bukti yang telah diamankan. Meski demikian, tidak seluruh barang bukti dimusnahkan, sebagian sabu disisikan untuk kepentingan pembuktian dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan barang bukti sabu menggunakan cairan HCl atau asam klorida. Setelah proses pemusnahan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebagai bukti bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Sampai jumpa sarara besok, visiamo karibasare tintiruapolo, yakuratu.

0: Hei, kau tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu,
0: yang kemarin ada bawa kebawa dan kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Hei, jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sobat-sobat sarana di mana pun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua di malam hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua dari malam ini sampai nanti di pukul 24. Apa kabar untuk Anda semua? Yang pasti malam hari ini saya menantikan Anda di line telepon di 421621 atau di 0811456038775. Oke, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo. Request lagi Nusantara.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Dari Putra Holang, Panglima Polem.
0: Putra Panglima Polem. Mendengar lagu siapa?
1: Luwuk Banggai.
0: Luwuk Banggai.
1: Judulnya Ojo Hokmo.
0: Judulnya apa?
1: Kojo Hokmo.
0: Kojo?
1: Kojo Hokmo.
0: Hokmo.
1: Ya.
0: Sebentar.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam sejahtera.
0: Salam sejahtera. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, sahabat Tarara, kembali saya masih menantikan Anda di line telepon untuk bergabung di request lagu Nusantara. Halo.
1: Halo, selamat malam ratuku sayang.
0: Selamat malam Diana. Halo.
1: Lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara. Diana mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Manado.
0: Lagu Manado yang mana?
1: Cincin kawin.
0: Cincin kawin yang kita punya. Oke deh, sebentar saya putar lagunya Besti. Selamat malam, dadah. Terima kasih. Selalu Diana mendoakan saya untuk bisa hati-hati di jalan pada saat pulang nanti. Terima kasih banyak Diana ya. Luar biasa, selalu memperhatikan. Walaupun mungkin itu hal yang menurut orang lain biasa ya, tapi menurutku itu spesial banget. Terima kasih. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Hai guys, dengan siapa ini?
2: Dengan itu orang.
0: Ibu Hanin.
2: Iya, betul sekali, Bunda
0: Ratu. Oke, mendengar lagu siapa?
2: Lagu Ambon.
0: Yang mana?
2: Percuma.
0: Percuma beta ya. Susah dirantau ya, oke, baik, kan, sebentar saya putarkan lagunya ya.
2: Iya, makasih Bunda Ratu.
0: Sama-sama.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo. Halo Ratu.
0: Halo, request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
3: Pak Udin Sibalaya.
0: Pak Udin di Sibalaya mau dengar lagu siapa?
3: Lagu Bugis.
0: Bugis yang mana?
3: Si Juta Telur Ratu.
0: Si Juta Telur Ratu.
3: Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin di Sibalaya sudah bergabung juga di Lantafuan. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk malam hari ini. Tentunya buat Anda yang pengen bergabung sebentar ya, kita ke lagu-lagu dulu. Ini dia Pojok Hoax.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pompa Terere Palu, suara muda tanpa sangkiri. Kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Request lagu Nusantara bersama Barat yang baik hati dan tidak sombong.
0: Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
1: Dengan Enal ini.
0: Siapa?
1: Enal, temannya Bung Kadri.
0: Enal, baik. Iya, di Bangga ya. Iya. Oke, okay. Bang Enal mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Odi Odi.
0: Odi Odi.
1: Iya. Ada.
0: Lagunya siapa ini Odi Odi?
1: Siapa sebutannya? Saya tahu saya yang bawa.
0: Lagu Kaili kah?
1: Iya, lagu Kaili.
0: Oke, okay, sebentar saya cari dulu.
1: Oh, oke, okay. Terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya terima lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo. Lagu Nusantara, request lagu Nusantara.
0: Request sayang. Lagu Nusantara dengan siapa ini?
1: Dengan sayang-sayang di Bumi Sagu.
0: Sayang-sayang di Bumi Sagu, Pak Arnold di Bumi Sagu.
1: Iya, assalamualaikum Bunda Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat
0: dong.
1: Alhamdulillah. Hanya pakai dong.
0: Oke, okay, mau dengar lagu siapa Pak Arno?
1: Lagu apa bagusnya? Lagu Manado sudah.
0: Mana-mana?
1: Sudah. Mm-hmm. Aku tak pernah saja.
0: Lagunya siapa?
1: Kota Ternate.
0: Kota Ternate.
1: Iya, boleh.
0: Boleh dong.
1: Oke dong. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, karena kita cuma 60 menit ya, berarti satu penelpon lagi sebelum saya juga akan mengakhiri ya untuk request lagu Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara dengan siapa ini?
1: Lagu Nusantara bersama Mbak Ratu yang baik hati.
0: Mm-hmm. Ya oke, okay. Mau dengar lagu siapa ini? Ya, Kadri.
1: Lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana?
1: Judulnya Takabek Gadirantau.
0: Takabek
1: Gadirantau.
0: Gadih Rantau. Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu yang merupakan lagu di sesi terakhir ya untuk request lagu Nusantara malam hari ini. Jangan kemana-mana, saya masih tetapkan hadir untuk Anda semua. Tapi kita harus habiskan dulu ya request-requestan. Terima kasih untuk yang sudah request dari tadi sampai sekarang gitu. Oke, nanti besok kita jumpa lagi dengan request yang sama di acara yang sama, walaupun nanti berbeda lagi siap penyiarnya. Oke. Ini dia lagu yang pertama, ada lagu dari Odi Odi ciptaan Harla Punai, lagu daerah Sulawesi Tengah.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Sahabat Budaya adalah sebuah kerajaan yang disebut Padang Melaya. Terdapat di wilayah Kepulauan Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Alkisah kerajaan ini terkenal dengan cerita tentang seorang putri yang dibuang dari negerinya sendiri oleh sang ayah, raja yang sangat kuat dan tegas. Raja dan permaisurinya yang sangat cantik, penuh kelembutan itu, memiliki dua orang putri yang sama cantiknya dengan si ratu, ibu mereka. Kelembutan hati sang ratu pun tidak mampu untuk mengalahkan ketegasan sang raja ketika mengambil keputusan untuk membuang putri bungsunya ke tempat pengasingan hanya karena cinta seorang saudagar kaya yang memfitnah sang putri cantik itu karena keinginan mempersunting putri cantik yang bernama Boinei Padang Laya ditolak sang putri. Fitnah pun datang dan sampai ke telinga Baginda Raja, murka, marah pada putri kesayangannya itu. Sikap raja membuang sang putri cantik membuat seisi istana bersedih, apalagi kakak sang putri dan ibu mereka. Sahabat Budaya, bagaimana awal dan akhir kisah ini? Kita ikuti mini drama Legenda Pro 4 berjudul

0: Oh ya, Anda saudagar kaya di negeri ini. Apa maksud kedatangan Tuan ke istana saya?
1: Saya ingin menemui Tuan Raja karena ada berita yang akan saya sampaikan. Tapi Tuan Raja, apakah saya boleh melihat-lihat keadaan istana ini?
0: Baik, silakan bersama dengan pengawal istana. Pengawal, segera antarkan saudagar ini melihat istana ini dari dekat. Ayolah pengawal.
2: Baik, Baginda Raja, segera saya antarkan. Ayo Tuan.
1: Pengawal.
2: Iya Tuan.
1: Kerajaan ini sangat indah, nampak terawat dan pekarangannya sangat sejuk. Apakah kedua gadis putri raja juga tinggal bersama raja di sini?
2: Benar Tuan. Mengapa Tuan bertanya tentang soal itu?
1: Apakah putri Padang Laya juga tinggal bersama raja?
2: Iya, benar Tuan. Mereka sangat taat pada perintah raja.
1: Baiklah pengawal, antarkan saya menemui raja.
2: Baik Tuan, silakan Tuan masuk kembali. Saya akan menemui raja.
1: Ya, terima kasih.
2: Baginda Raja, mohon izin. Tamu Tuan telah selesai melihat keadaan istana dan sekarang telah duduk di ruang tamu Raja.
0: Ya, dan pengawal.
2: Iya, Baginda Raja.
0: Perintah saya sampaikan kepada kedua putriku untuk mengantarkan minuman ke depan. Segera.
2: Siap, Baginda Raja.
1: Tuan Raja, indah sekali istana ini. Membuat saya betah dan terhibur.
0: Terima kasih, saudagar. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Sudah tepat hanya untuk melihat keadaan di istana ini?
1: Masih ada satu niat lagi yang ingin saya beritakan pada Baginda Raja, di mana berita ini sangatlah memalukan kerajaan kita.
0: Berita apa itu?
3: Ayah, ini minumannya kami antarkan.
0: Ayo, letakkan dan segera masuk ke kamar kalian. Saudagar, apakah berita yang memalukan itu?
1: Cerita yang kami dengar bahwa putri bungsu Tuan Raja telah melakukan hal aib bagi negeri ini.
0: Terima kasih atas berita ini. Dan pergilah, saudagar. Tinggalkan istana ini.
1: Baiklah, saya pamit, Tuan Raja.
0: Wahai kedua putriku.
3: Iya, Ayah.
0: Kesinilah kalian. Boine Padang Laya. Kamu putri bungsuku dan Labo Loling, kamu putri sulungku. Dengarkan, hari ini kalian akan kupisahkan. Boine Padang Laya, kau harus kuasingkan dari negeri ini. Dan jangan pernah kembali ke istana. Apa kalian dengar kata-kata ayah?
3: Ayah, apa salah kami?
0: Diam, diam. Boine Padang Laya telah membuat onar dan aib di negeri ini.
3: Tapi ayah, siapa yang mendatangkan fitnah itu? Sungguh kami tidak melakukan hal buruk itu, ayah.
0: Sudah kukatakan, kalian diam. Tak perlu berkata panjang lebar. Boine Padang Laya, terimalah hukumanku. Dan jangan berani kembali ke istana ini.
4: Baginda Raja yang saya hormati, tidakkah seharusnya dengarkan dulu perkataan anakmu? Mengapa tergesa-gesa menghukum anak putri bungsu kita?
0: Kamu ibunya, mengapa tidak menjaga anakmu dengan baik? Tidakkah kamu malu mendengar berita ini?
3: Ibu, ayah, aku terima hukuman ini. Mungkin ini sudah takdir seorang putri bungsu raja yang terpaksa menjalani hukuman karena difitnah.
5: Ayah, jangan pisahkan kami, ayah. Biarkan aku menemani pada layar di pengasingan itu. Dia adikku. Jangan pisahkan kami, ayah.
4: Tuan Raja, jika laut bersatu dengan ombak, langit berkawan awan, petir dan angin menyatu, maka aku dan kedua putriku tak mungkin berpisah.
0: Diam! Diam! Jangan halangi perintahku. Sekali membuat aib, negeri ini tercoreng. Sungguh memalukan. Hulu Balang,
2: siap Baginda Raja.
0: Bawa putriku ini dan jalankan perintahku.
2: Siap Baginda Raja. Ayo putri, perahu telah siap.

0: hati. Tak sanggup hati ini melihatmu, Nak. Setetes air mata ibu adalah doa bagimu. Pergilah, Nak. Engkau pastikan selamat.
1: Tidak! Jangan bawa adikku! Aku akan ikut bersamanya! Ayah! Tidak, Ayah! Jangan menghukum adikku! Anak Ayah!
2: Kakak!
1: Ayah!
2: Harus pergi!
1: Ayah sungguh kencang beritahu, Ayah!
3: Hulu Balang, siap baginda raja.
4: Bawa Boine Padang Laya ke negeri seberang itu. Dan lucuti baju kerajaan yang dipakainya. Permaisuri, ganti pakaian Padang Laya dengan baju koyak ini. Ini pantas baginya.
0: Tuan, tak ada binatang yang tega memakan anaknya sendiri. Biarkanlah putri bungsuku pergi dengan pakaian kerajaannya. Karena memang pantas baginya.
5: Ayah, ibu, kakak, jika kelak baju yang kupakai ini kembali ke istana, maka yakinlah tubuhku telah menyatu dengan bumi ini. Aku akan pergi karena perintah raja. Selamat tinggal, ayah.
0: Pergilah, anakku. Kuhantar duka hatimu dengan air mata ibu.
5: Selamat tinggal, anakku. Selamat tinggal, anakku.

0: Kepergian Putri Padanglaya membuat seisi istana bersedih. Perjalanan keluar istana ditempuh berbulan lamanya. Tak ada berita lagi tentang Putri Cantik, Bu Ine Padanglaya. Hulu Balang telah membawa Putri Bu Ine Padanglaya ke pulau sebelah dengan menumpangi perahu seadanya. Air mata sedih sang putri merubah wajah cantik menjadi muram. Hulu Balang meninggalkan putri seorang diri di tengah hutan karena taat pada perintah raja. Di pengasingan, Putri Padanglaya menghabiskan waktunya dengan bersenandung sedih. Kesedihannya ikut dirasakan penghuni hutan dan laut di pulau itu.
1: Oh, dingin sekali. Sebaiknya aku lepaskan baju kerajaan ini. Dan aku akan meminta tolong pada ikan hiu untuk membawa tubuhku ke seberang sana. Jika kelak ada yang menemukan baju kerajaan yang kupakai ini, pasti akan diantarkan ke istana. Dan ayah, ibuku, serta kakakku. Kakakku tahu bahwa tubuhku telah menyatu dengan tanah.
0: Tanpa disadari, Putri Bu Ine Padanglaya dihampiri seekor ikan hiu. Ikan yang sangat besar itu membalikkan punggungnya ke arah putri. Dan Putri Bu Ine Padanglaya segera naik ke punggung ikan itu. Lalu menyeberanglah mereka berdua ke pulau seberang jauh dari kerajaan yang dipimpin oleh raja itu. Setibanya di pulau seberang, Putri Bu Ine Padanglaya mengucapkan terima kasih pada ikan hiu itu yang sekonyong-konyong hilang dari pandangan mata putri. Diselimuti udara dingin, berkawan pepohonan hutan yang lebat dan laut yang luas. Putri Bu Ine Padanglaya menjalani hukumannya. Sebagaimana sumpah sang putri tak pernah pupus dari ucapan dan ingatannya.
1: Mengapa aku harus memikul derita ini? Oh, ibu. Aku ingin persembahkan tubuhku kepada alam ini. Aku bersumpah tak akan kembali lagi ke negeri asalku. Ayah, ibu, kakakku Putri Labu Loling, jemputlah baju kerajaan yang telah kupakai itu sebagai pengganti diriku di istana raja. Ayahku, selamat jalan.
2: Wahai alam, terimalah jasadku. Aku bawa tubuhku dan hati ini menyatu denganmu.
0: Di tengah derunya ombak, angin kencang menerpa tubuh Putri Bu Ine Padanglaya dan jatuh mengepas ke tanah. Perlahan-lahan tubuh itu membentuk sebuah bukit berpunggung seperti Bukit Padanglaya yang ada di dataran Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat yang bersamaan pula, baju kerajaan sang putri cantik ditemukan dan diantar kembali ke istana sebagai bukti cerita legenda Bu Ine Padanglaya. Sebuah kerajaan dan wilayah yang berada di Kabupaten Banggai Laut yang pernah dipimpin oleh seorang raja yang sangat tegas dan penuh kewibawaan. Sahabat budaya, sampai disinilah mini drama legenda persembahan Pro 4 LPP RRI Palu dengan penanggung jawab Kepala RRI Palu mengucapkan terima kasih, salam budaya.
3: Ada yang bisa dibantu, Tua?
4: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya Tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
3: Pernah jatuh apanya, Kak Tua?
4: Lupa juga, Tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
3: Tua, sudah saya cek ini HP-nya Tua. Kayaknya tiada DP masalah.
4: Oh.
3: Bagus ini HP.
4: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
3: Maksudnya Tua?
4: Kalau HP-nya Taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
3: Nah, coba. Mana nomor HP-nya Tua?
4: Iya, ini.
3: Nanti saya coba bel.
4: 08-242.
3: Ah, itu Tua. Sudah masuk teleponku.
4: Oh iya, nah iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
3: Tidak ada rusak ini HP-nya Tua.
4: Kenapa anakku tidak buat telepon?
0: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Berita Pasanggani. Dan terima kasih, dan hari ini saya Ratu Balgis menemani Anda kembali lagi untuk di segmen acara Mututura malam hari ini. Apa kabar untuk Anda semua yang masih terus mendengarkan kami sambil menikmati quality time mungkin bersama keluarga, atau mungkin lagi rebahan di rumah, atau mungkin lagi beraktivitas seperti biasa ya. Yang pasti malam hari ini saya akan hadir dengan informasi di Mututura.

Baik, sama-sama Sarara. Tradisi Mobantan ini adalah ritual syukuran pasca panen bersama yang sakral bagi masyarakat adat suku Dondo di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Di mana tradisi ini turun-temurun berfungsi sebagai media pemersatu warga sekaligus ekspresi penghormatan mendalam terhadap alam dan sang pencipta. Ungkapan rasa syukur upacara ritual ini ditujukan sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rezeki, hasil pertanian, perkebunan, dan hasil bumi lainnya selama setahun. Nah, konsep utama Mobantan adalah kolektivitas setiap warga yang telah memanen lahannya untuk menyumbangkan sebagian kecil hasil buminya secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Nah, seluruh makanan dan pangan tradisional yang terkumpul diolah, disajikan ke dalam sebuah wadah besar, lalu disantap bersama-sama oleh seluruh penduduk desa dan tokoh adat. Nah, untuk tradisi ini masih dirawat secara aktif dan lestari, salah satunya oleh masyarakat adat suku Dondo di Desa Salugan, Kecamatan Dondo, Toli-Toli. Ritual adat pasca panen ini sempat mengalami pasang surut akibat perkembangan zaman, bahkan peran berhenti selama 11 tahun sebelum akhirnya dihidupkan kembali oleh para pemangku adat dan pemuda setempat demi menjaga warisan leluhur tentunya.

0: tapi slogan Polri yang sebelumnya saya sudah informasikan tadi bahwa ada slogan Polri yang dari tahun 2021 Pak ya, yaitu Polri Presisi dalam konteks pelayanan kepada masyarakatnya Pak.
1: Kita ya Pak Listio Sigit Prabowo tentang presisi ya, di mana program itu Polri ya melaksanakan kegiatan yang dinamakan presisi, yang disingkat yaitu pre itu prediktif, kemudian res itu responsibilitas, kemudian si yaitu transparansi berkeadilan, semuanya untuk ya guna jadi bahwa kita polisi semata-mata tugas kita untuk masyarakat ya, ini slogan kita yang sekarang dibudayakan

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Sampai semua sararang, kita melanjutkan lagi kebersamaan. Masih kita mengangkat topik kita malam hari ini. Mobantan ini sebuah tradisi syukuran yang dijalankan oleh suku Dondo di Desa Salungan, Kecamatan Lampasio, Toli-Toli. Ini merupakan ritual yang penuh makna dan dilakukan dengan cara yang sakral. Nah, dalam tradisi ini masyarakat mengumpulkan berbagai panganan hasil bumi yang mereka peroleh selama setahun dan menyajikannya dalam sebuah wadah besar untuk bersama dibagi, dan di mana tradisi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur Tuhan atas segala berkah yang telah diberikan. Sugiman, seorang tokoh masyarakat dari suku Dondo, menjelaskan bahwa Mohabbatan adalah momen penting Mohabbatan, bagi bagian dari warisan budaya keluarga, yang menekankan waras hasil bumi yang didapatkan oleh masyarakat Desa Salungan hendaknya dimaknai sebagai pemberian dari Sang Pencipta yang patut disyukuri bersama. Mohabbatan adalah tradisi yang mengajarkan kita untuk bersyukur atas hasil bumi yang telah diberikan oleh Tuhan. Semua hasil dari pertanian, perkebunan, atau apapun itu yang didapatkan sepanjang tahun disajikan dan dibagi dengan sesama sebagai bentuk rasa syukur. Oke, sama-sama sarana. Selama pelaksanaan Mohabbatan, berbagai hasil bumi seperti ubi-ubian, buah-buahan akan disusun rapi dalam wadah yang besar dan diperoleh oleh masyarakat. Kemudian masyarakat akan berkumpul bersama untuk menikmati hidangan yang ada, yang melambangkan ya kebersamaan dan kekompakan. Nah, proses berbagi makanan ini juga hanya sekedar ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang mendalam seperti solidaritas, persatuan, dan pengharapan terhadap alam. Nah, juga untuk menjadi mendapatkan waktu yang tepat bagi masyarakat untuk saling berbagi, mempererat tali persaudaraan, dan juga berhubungan dengan warga barat. Kami percaya bahwa dengan berbagi hasil bumi yang diperoleh, tetap juga memperkuat hubungan antara suami dan istri. Gimana tradisi ini selalu mengingatkan kita untuk pentingnya hidup dalam kebersamaan dan saling peduli.

0: Dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa sahaja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perombak TRR Palu Suara Berita Pasanggani. Nah, sebelum sarana, kalau kita bicara soal tradisi Dondo, kali ini kita bicara soal suku Dondo itu sendiri. Nah, kelompok etnis asli yang tinggal di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah ini, mereka sebagian besar menetap di wilayah Kecamatan Dondo, Galang, Bawolan, dan di Oge Dede. Anda dapat merasakan ringkasan yang lengkap ya, yang akan disajikan tentunya. Wilayah dan kelompok ini tinggal di sekitar wilayah aluran sungai Saluang, Omogolobu atau Oyom, dan Kambuno atau dan juga membutuhkan senter dan beberapa kaca untuk Kecamatan Toli-Toli. Nah, mata pencarian dari suku adalah memang wilayah dan kompak di mana sekitar aliran sungai seperti Saluan dan lain sebagainya tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten Toli-Toli tentunya. Nah, untuk mata pencarian petani dengan cara berpindah-pindah di ladang menangkap ikan menggunakan bahasa Dondo ini, percakapan sehari-harinya maksudnya memanfaatkan berbagai tumbuhan hutan sebagai obat tradisional.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Nah, Ibu, bagaimana cara Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru? Apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
5: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan atau mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya.

seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto. Mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo motota toko daa. Aku mangge benu elo belona tajaka jaa.
2: Ne maya mata motesa ante basa tamoto.
1: Basa dadaan.

97.5 FM Rompa Terari Palu Sorong Budi Tapasangkeni. Sama-sama Sarara. Dan tak terasa kita sudah ada di penghujung pertemuan untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semua yang masih terus stay tune, dan buat Anda yang akan bergegas mengambil posisi istirahat, saya ucapkan selamat beristirahat. Dan buat Anda semua, tentunya malam hari ini saya berharap apapun yang dikerjakan pasti akan bermanfaat tentunya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak. Waktu Balkis undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Tabe.

0: yang menarik minat pembeli itu pemasarannya melalui apa saja, Bu Rahma?
1: Kita pemasarannya melalui via online, WhatsApp, Facebook, Instagram, kayak gitu-gitu aja. Tiap hari kita pasang ini apa namanya posting di Facebook, di Instagram, di WA, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau sudah teman-teman yang sudah tahu yang lama, kalau mau pesen kan biasanya tinggal WA, Kak mau pesen ini, Kak, ini anakku mau ulang tahun.

0: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau

0: upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos kobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Tiara mau perkenalkan ini Tiara. Oke. Tiara, apa sih persiapannya Tiara untuk ke tingkat nasional nanti ya Tiara?
2: Nah, saya diajarkan oleh Pak Andes untuk presentasi dengan jelas supaya bisa masuk ke pikiran teman-teman saya yang mendengarkan saya presentasi.
1: Oh, jadi buat mereka itu mudah karena apa sih yang nanti Tiara sampaikan begitu ya?
2: Iya.
1: Oke. Kira-kira apa nanti yang Tiara mau presentasikan ke teman-teman ini di nasional gitu ya Tiara?
2: Tentang 7KI ini atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: Iya.
1: Kira-kira dari 7 kebiasaan itu yang mana Tiara suka?
2: Yang paling saya suka yaitu makan makanan sehat dan gizi.
1: Wah, enak dong kalau makan-makan ya.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
3: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
2: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
3: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
2: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
3: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
2: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
3: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
2: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
3: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
2: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
3: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
2: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
3: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
2: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sampai subuh sararaku, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran program 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran kami mulai esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

selamat bagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4, kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu.
1: Pro 4 RRI Palu.
0: Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arnoviantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan sahabat budaya, Rabu pagi kembali menyapa kita ya. Ada yang sudah sibuk di dapur, mungkin ada juga yang sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, ke sekolah mungkin, atau ke kampus, atau mungkin sedang menikmati pagi hari ya sahabat budaya. Apapun aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa kan satu hal, hari ini tidak perlu sempurna ya, cukup dijalani dengan sebaik-baiknya. Jadi sahabat budaya, tidak semua hal harus selesai sekaligus, yang penting kita terus bergerak dan tidak berhenti untuk berusaha sahabat budaya. Dan sahabat budaya, untuk susunan acara di siaran hari ini, kita sebentar lagi akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu religi, dan kita nanti akan kembali lagi bersama Pro 4 RRI Palu di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Mencurahkan perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

0: Karebasalea, Tinti, Auno, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum kebahagiaan bagi masyarakat sekaligus refleksi atas pembangunan dan kondisi keamanan di Sulawesi Tengah yang terus berjalan. Anwar Hafid mengatakan secara umum pelaksanaan peringatan kemerdekaan berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat terlihat dari berkibarnya bendera merah putih di berbagai wilayah Sulawesi Tengah. Meski demikian, Gubernur mengingatkan masih terdapat sejumlah kondisi yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, terutama memasuki musim kemarau. Beberapa wilayah dilaporkan mengalami kebakaran hutan, sementara di daerah lainnya juga terjadi banjir, termasuk di Kabupaten Parigi Motong. Terkait gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi di Kabupaten Parigi Motong, Anwar Hafid mengatakan pemerintah telah melakukan pengecekan langsung di wilayah Sidoan. Dari hasil pengecekan, ditemukan sejumlah rumah mengalami retakan dan terdapat rumah tua yang roboh. Kareba Kaupuna, pasukan pengibar bendera pusaka dan paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 sukses menjalankan seluruh rangkaian tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di lapangan kantor gubernur pada hari Senin 17 Agustus 2026. Ketua PPI Sulawesi Tengah sekaligus Komandan Latihan Paskibraka Sulawesi Tengah 2026, Muhammad Rahmat, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota Paskibra yang telah menjalani proses pelatihan dan karantina selama kurang lebih 45 hari. Ia mengatakan seluruh rangkaian tugas berjalan sukses tanpa kendala yang berarti. Bendera merah putih berhasil dikibarkan dan diturunkan dengan selamat, kemudian dikembalikan ke peti bendera pusaka untuk digunakan kembali pada tahun berikutnya. Sampai jumpa, Sarah Rafensia Mekareba Saliatin Ti Aono, Yaku Arnofiantin, Papai Fekami Panjeniri Kareba Saliatin Ti Papitu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Put, ini oleh-oleh buat kau ya?
2: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya?
1: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
3: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, sebanyak 157 warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Perempuan Kelas 3 Palu menerima remisi umum tahun 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Pemberian remisi berlangsung di Aula Lapas Perempuan Kelas 3 Palu dan dihadiri Bupati Sigi, Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Kapolres Sigi, Kepala Kejaksaan Negeri Sigi, Komandan Rayon Militer Dolo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kabupaten Sigi, Kepala BRI KCP Sudirman, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia, Perwakilan Lion Club Ebony Palu, jajaran petugas Lapas Perempuan Palu, serta seluruh warga binaan. Kegiatan yang diawali dengan penampilan seni tari tradisional Mokambu oleh warga binaan dilanjutkan yel-yel serta pemutaran video daily life yang menggambarkan aktivitas warga binaan selama menjalani pembinaan di Lapas Perempuan Palu. Kasubit Admisi dan Orientasi Lapas Perempuan Palu, Henny, kemudian membacakan surat keputusan remisi umum 17 Agustus 2026. Berdasarkan keputusan tersebut, 157 warga binaan memperoleh remisi dengan besaran pengurangan masa pidana yang berbeda. Sebanyak 21 orang menerima remisi 1 bulan, 46 orang 2 bulan, 60 orang 3 bulan, 19 orang 4 bulan, 7 orang 5 bulan, dan 4 orang 6 bulan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yosiana, mengatakan pemberian remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan warga binaan. Ia juga menjelaskan pemberian remisi telah melalui proses verifikasi dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yosiana juga berharap remisi tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk semakin bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sementara itu, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh narapidana dan anak binaan yang memperoleh remisi maupun pengurangan masa pidana. Ia mengajak penerima remisi menjadikan momen tersebut sebagai awal untuk membangun kehidupannya lebih baik serta membuktikan kepada keluarga dan masyarakat bahwa mereka mampu berubah menjadi pribadi yang taat hukum dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Sebagai bentuk perhatian kepada warga binaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan untuk ibu dan anak oleh Bupati Sigi yang didampingi Kepala Lapas Perempuan Palu serta para tamu undangan. Selanjutnya, Bupati Sigi bersama Kalapas Perempuan Palu menyerahkan surat keputusan remisi umum secara simbolis kepada dua perwakilan warga binaan. Salah seorang warga binaan penerima remisi, FY, mengaku bersyukur atas remisi yang diterimanya, yang menurutnya pemberian remisi menjadi motivasi untuk terus mengikuti proses pembinaan dan memperbaiki diri. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan Lapas Perempuan Palu. Penanaman pohon tersebut sekaligus menjadi bagian dari kegiatan produktif yang melibatkan warga binaan, dengan harapan dapat memberikan keterampilan dan pengalaman sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi lo bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
4: Tidak poromu kami uleah. Roah. Iko kamu sumi, iko komi. Raimu maya maka muka ini. Berapa moje?
5: Berapa moje?
4: Berapa tambah moje yang kita bahasa ta? Alane mau malipo bahasa ta? Kan rapa kita ante ngana-ngana, ante rawa-wata tukai. Hai, nito ku barisema. Botano balik kita boto. Mokai limo.
5: Raimu maya maka muka

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Bendera.

0: sahabat budaya, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menggelar berbagai kegiatan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor Basnas Sulawesi Tengah dan melibatkan anak-anak mustahik Amal Basnas Sulawesi Tengah, Rumah Sehat Basnas, Basnas Kota Palu, serta Basnas Kabupaten Sigi pada hari Senin 17 Agustus 2026. Berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan sekaligus menjadi ruang kebersamaan antara jajaran Basnas dan para penerima manfaat. Anak-anak mustahik turut tampil bagian dalam sejumlah perlombaan dan mendapatkan hadiah dalam bentuk apresiasi. Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah, Hatamuddin Tamrin, mengatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan menjadi momentum bagi Basnas untuk berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat khususnya para mustahik. Menurutnya, keterlibatan anak-anak mustahik dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman positif sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan optimisme sejak dini. Selain perlombaan, Basnas Sulawesi Tengah bersama mitra juga menghadirkan layanan pemeriksaan dan penggantian oli kendaraan secara gratis bagi 100 unit sepeda motor. Program tersebut secara khusus diperuntukkan bagi pengemudi ojek online dan ojol dan mustahik. Hatamuddin menyampaikan layanan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan roda 2, termasuk para pengemudi ojol dan mustahik. Sebanyak 100 sepeda motor mendapatkan pemeriksaan dan penggantian oli tanpa dipungut biaya. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kondisi kendaraan yang menjadi sarana utama masyarakat dalam bekerja sekaligus mengurangi beban pengeluaran. Kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberdayaan binaan Basnas Sulawesi Tengah melalui program Z-Auto. Program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemberdayaan agar penerima manfaat tidak hanya mendapat bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi. Kegiatan tersebut turut melibatkan Basnas Kota Palu, Basnas Kabupaten Sigi, Rumah Sehat Basnas, serta jajaran Amil Basnas Sulawesi Tengah. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi memperkuat upaya Basnas dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Basnas Sulawesi Tengah berharap momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kepedulian sosial, mempererat silaturahmi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi mustahik dan masyarakat Sulawesi Tengah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya Tinti Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Tiba pemula momentum keadaan tersebut juga diwarnai dengan pemberian reminaan sebagai kasih atas perilaku baik, kedisiplinan, kepatuhan setelah menjalani secara simbolis surat keputusan remisi kepada perwakilan anak binaan oleh jajaran LPK pada peringatan hari ulang tahun ke-81 keanak Republik Indonesia tahun ini. Sebanyak 33 LPK Palu menerima remisi. Sementara itu, satu orang anak binaan Kareba Kaumat Kemerdekaan dan Kebersamaan mewarnai lingkungan kantor wilayah melalui pelaksanaan games. Kegiatan meriah dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 RI tersebut digelar di lapangan Takraw Kanwil Kemenkum Sulteng pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Ajang diikuti dengan penuh antusias oleh seluruh aparatur sipil negara, P3K tenaga outsourcing, peserta magang hingga pengurus Dharma Wanita Persatuan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran resmi Sekretariat Sel nomor SEK 6 OT 0202 tahun 2026 terkait himbauan perayaan kemerdekaan. Tidak hanya menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini dikemas sebagai ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng. Para peserta beradu kekompakan dan ketangkasan dalam lomba tarik tambang, lomba lompat sarung. Sampai sembuh selera Fesia Mokareba Saliatin Ti Papitu, Yaku Aar Noviatin, Papai VKB Penjili di Kareba Saliatin Ti Ubalu.

Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Sahabat Budaya, Gubernur mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu diperkuat dalam membangun pertanian Sulawesi Tengah. Di antaranya riset harus menjadi dasar dalam pengembangan pertanian, mulai dari kondisi tanah hingga pemilihan bibit. Kedua, pengelolaan irigasi dan sumber air harus diperkuat untuk menjamin keberlanjutan produksi. Ketiga, petani harus memiliki kapasitas pasar sehingga hasil produksi tidak berhenti hanya pada panen. Selanjutnya, petani juga perlu dibekali manajemen keuangan agar mampu menghitung keuntungan dan nilai ekonomi dari setiap kegiatan usaha tani. Penguatan digitalisasi pertanian serta hilirisasi juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Menurut Gubernur, Sulawesi Tengah tidak harus langsung meniru seluruh sistem pertanian modern yang telah diterapkan di negeri lain. Namun, prinsip-prinsip yang relevan dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi daerah. Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan para ahli pertanian maupun ekonomi untuk menemukan pola yang tepat bagi pengembangan pertanian Sulawesi Tengah. Memasuki musim tanam ke-6, pengembangan padi organik tersebut menunjukkan konsistensi para pelaku usaha dan petani dalam menerapkan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Gubernur berharap model walatana itu tidak berhenti sebagai kegiatan panen semata, tetapi berkembang menjadi ekosistem pertanian yang terintegrasi mulai dari penyediaan bibit, produksi, pengolahan, pemasaran, hingga hilirisasi. Melalui pengembangan pertanian organik walatana, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong lahirnya model pertanian yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan petani yang mandiri, modern, sehat secara lingkungan, dan lebih sejahtera untuk mewujudkan Sulawesi Tengah Nambaso.

0: buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
1: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
2: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
0: Iya juga ya, berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali, siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi melepas 8 mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Cina. Pelepasan dilakukan usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di pelataran kantor Bupati Morowali Utara pada hari Senin, 17 Agustus 2026. Kedelapan mahasiswa tersebut akan menempuh pendidikan di Changzhou Institute of Industry Technology. Mereka mendapat beasiswa penuh melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Chindo Business Center serta BKPM atau Kementerian Investasi. Program pendidikan tersebut merupakan angkatan keempat yang diikuti mahasiswa asal Morowali Utara. Peserta mendapatkan dukungan pembiayaan berupa biaya pendidikan, asrama hingga uang saku selama menempuh pendidikan. Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi berpesan agar para mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi. Ia juga meminta mereka menjaga nama baik daerah dan Indonesia selama berada di luar negeri. Tahun ini tersedia kuota 10 mahasiswa untuk mengikuti program tersebut, namun hanya 8 peserta yang dinyatakan lolos seleksi. Kedelapan mahasiswa dijadwalkan berangkat ke Cina pada September 2026 dengan fokus pendidikan di bidang teknologi kendaraan listrik. Delis berharap para mahasiswa dapat kembali ke Morowali Utara setelah menyelesaikan pendidikan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, penguatan teknologi menjadi salah satu modal penting dalam menyiapkan sumber daya manusia menghadapi perkembangan industri. Selain melepas mahasiswa, Bupati Morowali Utara juga menyerahkan sejumlah penghargaan dan bantuan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut disaksikan Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Mamala, Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidi Antusius Weken, anggota DPD RI sekaligus Ketua TPPKK Morowali Utara, Sekda Morowali Utara Musda Guntur, serta unsur Forkopimda. Salah satu bantuan yang diserahkan berupa santunan pekerja rentan dan BPJS Ketenagakerjaan. Santunan kematian tersebut mencapai 60 klaim dengan total nilai 2,458 miliar untuk periode Januari hingga Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga menyerahkan satu unit ambulan kepada Puskesmas Molino, Kecamatan Petasia Timur. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Puskesmas dalam menekan angka stunting hingga menjadi yang terendah di Morowali Utara. Selain itu, Pemkab Morowali Utara menyerahkan bantuan sebesar 62 juta bagi korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dana tersebut merupakan hasil penggalangan dari aparatur sipil negara sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah menyerahkan penghargaan inovasi terbaik tingkat perangkat daerah, kecamatan, dan puskesmas. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap perangkat pemerintah yang menghasilkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
1: Uh-uh.
2: Untuk berfoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Resort Morowali Utara memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 366 gram pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Seremonial pemusnahan barang bukti itu dipimpin Kapolres AKBP Junaidi Antonius Weken di halaman upacara Polres Morowali Utara Desa Korowau, Kecamatan Lembo, Sulawesi Tengah. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polres Morowali Utara, Kejaksaan, BNN Dinas Kesehatan RSUD Kolonodale, serta Kepala Desa Korowau. AKBP Junaidi Antonius Weken mengatakan barang bukti sabu yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan 4 kasus narkotika. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penyimpangan terhadap barang bukti yang telah diamankan. Meski demikian, tidak seluruh barang bukti dimusnahkan, sebagian sabu disisihkan untuk kepentingan pembuktian dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kareba Kaupuna, pengembangan pertanian organik di Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi mendapat perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong kawasan tersebut dikembangkan sebagai salah satu model pertanian modern yang dapat diterapkan di wilayah lain. Hal itu disampaikan Anwar saat menghadiri panen raya budidaya padi organik Al-Hairat dan sarasehan petani untuk negeri di Desa Walatana. Menurut Anwar, pertanian modern tidak hanya berorientasi pada banyaknya hasil panen, lebih dari itu sistem pertanian harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Ia juga menilai Walatana memiliki potensi untuk dikembangkan karena budidaya padi organik yang dilakukan telah memasuki musim tanam ke-6. Sampai subuh sarara Fesya Mokareba Saliatin di Saubalu, Yaku Arnoviantin. Bapak-bapak kami panjeli di Karebasa Lihatin di Sasio.